0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: saja.
1: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini. Setia menemani saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang memandu dan menuju ke Kuantan. Frekuensi kami 107.9 MHz. Juga saya ucapkan terima kasih yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Juga sama petugas buat saya. Jadi nak sebut nama dari Cik Wan Salman Naim dari Sabah Benam. Kita ada Kak Zaleha Hussein, Kak Min Rahim dari Johor Bahru, Kak Roza Razali dari Kuching Sarawak. Juga kita ada Kak Sarimah binti Haji Mentaim dari Kampung Bungin Sarawak. Katanya sedang mendengarkan kami di frekuensi 107.3 di Betong. Juga kita ada Mama Ila dari Labu, Kak Nur Aminah, Taman Temara, Kak Azizah dari Pendang. Juga kita ada Cik Osman Dahan dari Ipoh, Cik Jali Boyan dari Singapura. Hai warga Singapura. Apapun terima kasih di atas kesetiaan saudara juga yang mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Baik, kita ada lagu nyanyian Nicky Astria juga Datuk Sharifah Aini bersama Latif Ibrahim. Tapi kita berhibur terlebih dahulu. Lagu ni saya tuju khas buat abang-abang beca. M. Rizal, Abang Beca. Terus kekal setia saja.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Itu dia sebentar tadi, lagu nyanyian Fauziah Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Bertekan filem Ali Setan yang dirakamkan pada tahun 1986. Baik, saya nak kongsikan info kemalangan di Lebuh Raya Shah Alam. Terdapat kemalangan di kilometer 30.0 arah timur dari Kota Kemuning ke Haikom. Lorong kiri terhalang dan trafik ketika ini perlahan. Saudara minta untuk pandu cermat dan berkhemah di kawasan berkenaan. Ya, yang sedang memandu ketika ini, ke mana saja arah yang dituju, mungkin baru lepas hantar anak ke sekolah atau dalam perjalanan ke pejabat atau ke mana saja, fokus pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik saudara, tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita beribu dengan lagu persembahan Harmoni, Penantian, Sajang Klasik.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Santai Tepi Pantai Podixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama mahatah kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti eh?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Selamat berita padi Kuantan. Padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan. Musnah harapan, mimpi tak sudah.
4: Hidup ini hanya seketika. Umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026, selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh. Penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga dengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Click. Tak kira lah di Smart TV, di telefon pintar. Terima kasih atas sokongan saudara yang belum mendapatkannya lagi. Amat-amatlah rugi. Muat turun secara percuma. Bukan saja dalam negara, sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun boleh terus mendengarkan kami sepanjang masa. Saya nak kongsikan informasi, Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia daripada misi global Sumut Flotilla GS 2.0 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan Turki yang membantu membawa pulang 10 rakyat Malaysia yang sebelum ini turut ditahan dalam insiden yang sama. Namun, katanya lagi masih ada lagi rakyat Malaysia yang ditahan dan mahukan mereka diberikan layanan sewajarnya serta dibebaskan segera. Katanya pada sidang media khas di Pangkalan Udara TUDM Subang selepas pulang dari lawatan kerja ke Myanmar semalam. Teruskan kelas setia, sajian klasik.

0: Dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Nama saya Raba'ah binti Saidun daripada Hulu Klang, Selangor, Darul Ehsan. Radio Klasik dan peminat berpisah tiada.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Salfi.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

yang sedang memandu dan menuju ke Seremban. Frekuensi kami 87.9 MHz. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi sajian klasik, dan juga selepas ini rakan penyampai Sabrina Arifin. Sabrina kekasih lama akan terus setia menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk khilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam 3 Zulhijjah.

0: udara setiap Jumaat 9.15 minit malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, Carta Malah Segar Pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami Kenangan.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang sedang mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini ya, Rabu 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada rakan setugas Izzat Saufi yang telah menemani saudara dalam sajian klasik dan seterusnya dalam melodi klasik selama 4 jam sehingga pukul 2 petang nanti bertemankan saya Sabrina Arifin, Sabrina kekasih lama. Dan saya doakan yang baik-baik untuk saudara. Hari ini pun dah masuk ya, 3 Zulhijjah ya, 1447 Hijrah. Mungkin ada di antara saudara yang berpuasa sunat, alhamdulillah ya. Yang mungkin hari ini dapat kerja baru ke, senyum-senyum selalu. Dan terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Ada kerusi, ada meja, itulah tempat membasuh kaki. Ada budi, ada bahasa, itulah tempat ditaruh hati.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Dato' Kasih menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' M. Daud Kilau dan juga Syura ya, bertajuk Mak Inang Kampung yang telah dirakamkan pada tahun 2002. Dan insyaAllah petang ini jangan lupa Aku, Dia dan Lagu Adila bersama-sama dengan penerbit hari ini, Diani Syazina Ahmad Rasti ya. Hari ini kiriman daripada Pena Mutiara Pening dan bersama-sama dengan penyampainya El Azhar Omar. Nantikan pada pukul 5.30 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang berada di Kangar mendengar Radio Klasik Mesir frekuensi 94.9 di Georgetown ya, 101.7, dan juga selamat pagi untuk orang Alustar 94.9 memilih Radio Klasik menjadi pilihan saudara. Saya juga nak menyapa rakan kita ni, kita ada Cik Mat Daud Ahmad dari Kuala Nau, Baling. Katanya ya, semoga sihat selalu Sabrina, dan pastinya juga saya sedang mendengar Radio Klasik menggamit kenangan terasa hari raya bila mendengar Dendang Perantau tadi. Pastinya kami akan siarkan lagu-lagu raya untuk saudara, wah, yang semangat nak berhari raya insyaAllah ya. Dan ini ucapan daripada Kak Razarina Permatang Kuang Serbang, Seberang Perai. Ucapannya ya, untuk pendengar Radio Klasik, semoga sentiasa ceria mendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Hari ini Kak Rash masak kari ayam dengan ubi kentang, goreng daging serta ayam asam tomato. Ya Allah Kak, sedapnya. Jangan lupa ajak saya. Ya. Dan kita teruskan kepada kita untuk pagi ini dalam Melodi Klasik. Kita dengar pula lagu daripada Tia Ramon, Insan dan Bunga.

dia dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas, Pulau Pinang.

0: ku serahkan nasibku padamu. Kau cencang hancur, kau bakar hangus. Padamu saja kata pemutus.
1: Tidak.

0: pada Hilda.
1: Ini mengarutlah.
0: Kenapa pula mengarut?
1: Sudah baru cendana pula.
0: Iya kah?

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Ain di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, apa khabar Digital Bina?
0: Khabar baik. Puan Ain, macam mana hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat
0: aja. Ya, pastinya ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai Pearl 5 ni. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sedang bersama saya pada pagi yang cukup indah dan tenang ini. Alhamdulillah, masih diberi peluang untuk bangun pagi melihat cahaya hari yang baru dan meneruskan kehidupan dengan nikmat kesihatan serta kekuatan yang Allah pinjamkan kepada kita. Apa pun keadaan anda pagi ini, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan dan diberikan tubuh badan yang sihat dan kuat untuk menjalani hari. Jadi, tuan-tuan puan-puan, pagi ini saya nak minta anda dengar betul-betul sebab hari ini kami ada satu promosi yang sangat-sangat istimewa khas untuk pendengar setia Radio Klasik sahaja. Bukan selalu kita buka peluang macam ni sebab ramai pelanggan sendiri yang tunggu bila agaknya promosi hebat macam ni akan dibuka semula. Tapi sebelum saya cerita tentang promosi itu, saya nak ajak pendengar semua fikir sekejap tentang diri kita sendiri. Dalam kita sibuk bekerja dan mencari rezeki setiap hari kan, kadang-kadang kita lupa nak jaga kesihatan. Bila badan mula penat, cepat mengantuk, sendi pula, orang kata sakit sana-sini kan, atau perut mula tak selesa, kita anggap tu perkara biasa. Sedangkan kesihatan ni bila masih ada, kita jarang hargai, tapi bila mula terganggu, waktu tu baru kita rasa betapa pentingnya badan yang sihat. Sebab itu hari ini saya nak memperkenalkan satu produk yang bukan sekadar sedap tapi membantu sangat-sangat untuk orang yang nak rasa badan kembali sihat perlahan-lahan. Jadi produk yang saya maksudkan ini tak lain tak bukan Pati Sarang Burung Walik Pearl 5 4 dalam 1. Kenapa 4 dalam 1? Sebabnya dalam satu botol Pearl 5 ini terkandung 4 bahan utama yang masing-masing ada fungsi tersendiri, iaitu madu, delima, rozal dan sarang burung walik. Tapi dia digabungkan, dia jadi satu formula lah yang lengkap untuk jaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Okey, satu benda yang selalu orang tanya bila nak cuba sesuatu produk ialah produk ini ada kelulusan ke tidak? Pearl 5 ini, tuan-tuan puan-puan, memang ada kelulusan. Produk ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra dan diproses di kilang yang berdaftar serta mendapat pengiktirafan dan kelulusan daripada pihak berwajib lah. Okey, setiap botol dihasilkan dengan teliti, ikut prosedur, ikut standard kebersihan dan ada label jelas supaya pengguna tahu apa yang mereka minum. Bukan itu saja ya, Pearl 5 juga disahkan selamat diminum. Tiada bahan terlarang dan yang paling penting bukan ubat tapi minuman kesihatan semula jadi. Jadi bukan orang dewasa je boleh minum, anak-anak 3 tahun ke atas pun boleh minum, mak ayah yang dah berumur pun sesuai. Baik, tuan-tuan puan-puan, kalau kita fikir balik, badan kita ni sebenarnya bekerja tak berhenti setiap hari. Dari pagi sampai malam, macam-macam proses berlaku dalam tubuh badan kita kan. Hadap makanan, buang toksin, hasilkan tenaga, jaga aliran darah dan macam-macam lagi. Jadi bila badan mula penat atau tak seimbang, sedikit demi sedikit kita mula terasa kesannya. Sebab itulah ramai yang amalkan Pearl 5 sebagai sokongan harian untuk bantu tubuh kembali lebih stabil dan terjaga. Pearl 5 ni bukan jenis minum terus nampak perubahan mendadak ya. Tapi bila diamalkan secara konsisten, perlahan-lahan badan mula rasa lebih selesa dan lebih bertenaga. Okey, tuan-tuan puan-puan, kalau nak tahu kenapa ramai suka amalkan Pearl 5, sebab ramai yang kata bila minum secara konsisten, badan rasa lebih bertenaga dan tak cepat lesu. Kadang-kadang kita bangun pagi pun rasa penat lagi kan. Buat kerja sikit dah mula tak bermaya. Jadi Pearl 5 ni membantu menyokong tenaga badan secara semula jadilah. Selain itu, ramai juga amalkan Pearl 5 untuk bantu jaga sistem pencernaan. Bila perut banyak angin atau dalaman tak berapa selesa, memang badan rasa berat dan tak sedap. Jadi bila pencernaan kita lancar, badan pun rasa lebih ringan dan selesa nak bergerak ke sana ke sini. Kemudian untuk sakit sendi, sakit lutut, kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, bahan dalam Pearl 5 membantu baik pulih sendi kita. Kurangkan rasa lengoh-lengoh, sakit lutut, bahu dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak beradu-adu macam selalu kan. Jadi bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit pun mula tunjuk hasil. Tak perlu mekap tebal-tebal. Sedang cerita, Balfa ini bantu kita dari dalam keluar, dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Jadi sekarang saya dah tak sabar nak umumkan promosi apa hari ini. Tuan-tuan perempuan, dah ready ke tu? Dengar betul-betul. Baik, harga sebenar-benarnya sebotol Balfa ini RM155, tuan-tuan perempuan. Tapi pagi ini saya tak maulah bagi harga tersebut, mahal sangat kan. Jadi untuk promosi istimewa ini, kami buat betul-betul untuk bantu pelanggan dapat harga yang lebih jimat. Okey, ada dua pilihan package yang sangat berbaloi. Package A, 3 botol Perfai hanya RM100. Tiga botol RM100. Okey, package ini sesuai untuk yang baru nak mula cuba atau repeat stock secara perlahan-lahan. Harga ni memang susah nak dapat sebab sekarang barang semua makin mahal. Tapi kami tetap cuba bagi harga yang mampu milik. Dan kalau nak lagi puas dan lebih jimat, memang saya sarankan ambil package B, 12 botol Perfai cuma RM300. Jadi kedua-dua package ini siap percuma penghantaran terus ke rumah. Yang ini memang ramai pelanggan rebut sebab bila kira-kira balik, diorang sangat berbaloi. Tak perlu fikir cas kurier, stok pun boleh simpan lama kat rumah dan kongsi sekali dengan keluarga. Jadi jangan tunggu lama-lama, WhatsApp atau telefon terus ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Tapi promosi ini sah sampai jam 6 petang sajalah. Lepas jam 6 petang, harga kembali seperti biasa. Baiklah DJ, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini.
0: Kita berehat seketika.

0: Ladokrasi menggamit kenangan. Seterusnya, sama-sama kita ikuti sekali lagi rancangan tajaan di CM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Ain di talian. Hello Puan Ain.
1: Hey, kita kembali semula di udara selepas berehat seketika tadi. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru sahaja bersama saya, jangan risau, anda tak terlepas lagi peluang keemasan yang sedang berlangsung. Hari ini memang bukan biasa-biasa kita bagi. Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini memang harga dia bukan setakat murah. Ini datang harga lebur, harga all out kita bagi. Harga runtun jiwa pelanggan. Ha, bayangkan, harga sebenar untuk sebotol Pulsar ialah RM155. Tapi sempena promosi istimewa kali ini, kami buka dua pakej khas untuk mudahkan semua orang beli ikut kemampuan masing-masing. Jadi pakej A, 3 botol Pulsar hanya RM100. Ha, memang cocok untuk yang baru nak cuba atau nak tengok keserasian dulu. Ha, memang ramai ambil peluang sebab sangat jarang dapat 3 botol harga serendah ini. Manakala package B pula paling hot sekarang, 12 botol cuma RM300. Kedua-dua package ini siap percuma penghantaran. Ha, sebab itu siapa yang tahu nilai promosi ini, memang tak tunggu lama, terus lock order awal-awal. Jangan tunggu lama-lama, terus WhatsApp atau call kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Jangan risau, admin mesra pelanggan sentiasa bersedia membantu. Baik, dan untuk tuan-tuan perempuan yang baru nak kenal dengan Pulsar, izinkan saya ulang sikit. Produk ini dihasilkan daripada delima, rozel, madu dan sarang burung walet. Bukan bahan sebarangan, bukan campur-campur biasa, tapi digabung dengan penuh teliti dalam satu botol berisi padu 325 ml. Untuk bantu bersihkan usus kita, bantu tingkatkan tenaga, kurangkan sakit sendi, bantu masalah sembelit, kulit kusam dan sangat elok diamalkan oleh semua peringkat umur, dewasa, warga emas dan juga kanak-kanak 3 tahun ke atas. Ha, kalau tuan-tuan perempuan bangun pagi tu rasa lesu, cepat penat atau tak lawa sejak kebelakangan ini, mungkin itu tandanya badan perlukan bantuan. Badan kita ni kan macam enjin kereta juga. Kalau tak jaga dari dalam, lama-lama rosak juga kan? Ha, jadi jangan tunggu bila dah sakit baru nak cari ikhtiar. Cuba dulu, rasa dulu perubahan dengan Pulsar. Okey, Pulsar ni rasa dia macam mana? Ha, ini soalan memang popular lah. Ramai sangka minuman kesihatan ni pahit atau kelat kan? Tapi Pulsar ni rasa dia sangat-sangat sedap. Ada rasa manis, semula jadi daripada madu dengan gabungan rozel yang masam-masam manja dan bau dia pun segar. Banyak yang repeat order sebab anak-anak pun suka. Okey, cara nak minum mudah sahaja. Untuk dewasa, pagi 2 sudu besar sebelum sarapan, malam 2 sudu besar sebelum tidur. Kanak-kanak pula cukup 1 sudu kecil sehari, pagi dan malam juga. Dan bagi yang ambil ubat dari hospital, boleh jarakkan pengambilan Pulsar dalam 1 ke 2 jam. Jangan risau. Pulsar ni bukan ubat tapi minuman kesihatan yang dah bantu ramai orang dekat luar sana rasa lebih sihat, lebih segar dan lebih yakin dengan diri sendiri. Okey, untuk testimoni tak terkira banyaknya tuan-tuan dan puan-puan. Ada warga emas yang dulu tak boleh bangun pagi sebab sakit lutut, sekarang tak boleh solat berdiri semula. Ha, ada mak-mak yang dulu cepat letih uruskan anak-anak, sekarang lebih bertenaga. Ada juga yang dah lama sembelit, sekarang dah lawa setiap pagi. Semua ini bukan kami reka tapi dikongsi sendiri oleh pengguna yang dah rasa perubahan selepas amalkan Pulsar ini secara

0: konsisten. Kan kadang bukan mahal yang kita cari, tapi yang berkesan, yang selamat dan yang jujur dari hati ke hati. Jadi Perfine ni bukan sekadar produk, tapi satu usaha kecil untuk kesihatan yang lebih baik. Dan selagi promosi ini masih berjalan, jangan tunggu lama-lama sebelum badan beri amaran. Sebelum harga kembali seperti biasa, rebut peluang ini, hadiahkan untuk diri sendiri dan insan tersayang. Saya cakap terus terang dengan tuan-tuan perempuan, promosi kali ini memang antara yang paling ramai tunggu. Sebab bila ada free penghantaran, memang lacu orang buat tempahan. Tambah pula harga yang kami bagi ini memang harga istimewa untuk pendengar-pendengar Radio Klasik sahaja. Jadi hari ini, jom kita buat satu keputusan kecil tapi sangat besar maknanya. Mulakan rutin kita dengan Perfine. Tuan-tuan perempuan, kadang-kadang peluang macam ni datang sekali sahaja. Sebab tu bila kami buka promosi murah dan berbaloi macam ni, memang ramai pelanggan terus ambil peluang tanpa fikir panjang. Ha, mana taknya, kadang-kadang peluang terbaik datang tanpa kita sangka. Macam hari ni, promosi yang kita buka ni memang betul-betul berbaloi dan menjimatkan. Jadi, package A, 3 botol RM100. Package B, 12 botol cuma RM300. Dan kedua-dua package ini ada percuma penghantaran. Yang ini memang ramai pelanggan terus rebut sebab bila kira-kira balik kan, penjimatan dia memang banyak. Lagi-lagi package 12 botol tu memang puas hati sebab dapat stok banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Sedangkan harga asal sebotol RM155. Jadi jangan tunggu sampai promosi habis, baru nak rasa rugi. Jadi promosi tak lama, sampai jam 6 petang ini. Jangan tunggu lagi, terus hubungi kami di 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baik, sampai di sini saja kita bersiaran. Kita jumpa lagi dalam siaran akan datang, insyaAllah dengan lebih banyak cerita menarik dan pastinya dengan Perfine yang sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Ain, jurucakap ya, untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Dan nantikan juga untuk 11 pagi hingga pukul 12.30 hari, Nostalgia di Klasik menemani saudara.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Podcast kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Radio Klasik menggami kenangan. Baru sebentar tadi, lagu daripada Oslan Husin bertajuk Menimbang Rasa yang telah dirakamkan pada tahun 1967, lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12:30 hari nanti. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Bagi saudara yang berada di Ipoh 88.3 ya frekuensinya, dan tak lupa juga orang Melaka 93.6 menjadi pilihan saudara mendengar Radio Klasik menggami kenangan. Dan sedikit informasi mengenai Oslan Husin, dilahirkan pada 8 April 1931, seorang penyanyi dan juga pelakon legenda dari Indonesia yang terkenal ya pada era 1950 hingga 1960 dengan gaya muzik campuran pop tradisional Minangkabau dan juga pengaruh Latin yang unik. Kalau tadi kita dengar lagu Menimbang Rasa ya, seterusnya kita bersama-sama pula dengan Puan Sri Saloma, Siapakah Anda?

0: Download masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
2: Siapakah gerangan Dika? Wahai suara gaib.
3: Ha, dengar lagi sahabat. Pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
4: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
1: Dalam nostalgia di klasik.

Radioklasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Jaafar Osman bertajuk Menyesal Tak Berguna. Ingatlah segala pesanan, awaslah dan waspada, masa depanmu kau fikirkan, menyesal tak berguna. Itu baik-baik lirik ya untuk lagu Menyesal Tak Berguna. Dan Sabian juga nak kongsikan mengenai latar belakang Jaafar Osman ya, merupakan salah seorang penyanyi pujaan ramai era 60-an dan juga 70-an ya. Dan ketika itu juga pengaruh kumpulan The Beatles dari England juga mewujudkan irama pop ye-ye. Dan penyanyi pada Jaafar Osman ini juga biasanya diiringi oleh kumpulan kugiran dendang irama. Selain daripada lagu Menyesal Tak Berguna, beliau juga cukup popular dengan lagu Dara Jelita, Kalung Asmara, Muda Mudi, Kau Ku Rindu, dan juga lagu Senyum Hatiku Senyum. Dan seterusnya, kita akan berhibur dengan lagu daripada Laila Sani, Janganlah Termenung, kan? Kita dengar Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12:30 hari nanti.

0: Nostalgia.
1: Baidah, namamu.
2: Oh, Mariam cantik manis.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada R. Azmi bertajuk Air Mata Kasih, ha, yang telah dirakamkan pada tahun 1956 baru saja berlalu. Waktu sekarang 11.24 minit pagi. Saya juga nak menyapa rakan kita, ya, ramai yang telah menghantarkan ucapan dan mesti WhatsApp Radio Klasik, ya, 0135656128. Kita ada, ya, Cik Man Tasur dari Bercam, ya. Katanya, selamat pagi. Salam ucapan untuk kekanda Rosli Jaafar. Semoga berada dalam keadaan kesihatan yang baik. Ya, pastinya juga cantik di mata, dekat di hati. Itu dia. Dan Acik Fatimah Zah dari Muar. Ucapannya untuk cucu Husna dan Nuah, Nur Syafiah, Zahra. Sedap nama. Ya, dan juga semua pendengar Radio Klasik. Tetap Radio Klasik, tak bertukar radio lain selepas dari Radio Klasik. Terima kasih, Sabina. Ya, siarkan lagu-lagu yang terbaik untuk pagi ini. Sama-sama, ya. Dan selamat pagi juga, salam manis untuk Wan Salman Naim dari Sabak Bernam, Cik Zulkona dari Meru Klang, Cik Makruk 60 Sin, anak ayam dalam reban, anak itik malas kerja. Kalau kita tunjuk kesopanan, pasti ramai terasa gembira. Terima kasih ingatan Cik Makruk 60 Sin yang sedang memandu tu nak ke mana tu. Dan kita dengar lagu ini pada Rokia Wanda, Hilang Jiwa Tak Mengapa.

katanya, marilah ke kandang, ke kasih pujaan asmara. Ini Kak Ani daripada Taman Mawar Cerah Ampang. Hilang jiwa, tak tak mengaku. Janji rejukasi di hati akak, di jiwa akak. Hilang lain tak apa. Janji rejukasi jangan hilang. Mari.

orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ke

0: Ini aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.
1: Janganlah cakap sombong, kenapa lari anjing gonggong?
0: Oi, engkau tuduh bohong, aku coba langkah kayu.
1: Kalau engkau berani, kenapalah takutkan bini?
0: Oi, engkau salah terka, aku memang beri manja. Jikalau sudah begitu, apa mesti dibuat?
1: Kalaulah jumpa hantu, kau beradu buat.
0: Ah, pikiran aku bingung, kerana badan dah letih.
1: Kalau jumpa jerangkung, kau gajah beliti.
0: Ah, mulut kau sangat cabul, hari dah senjakalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.
1: Ay, lembu tak mau lari.
0: Marilah kita maju, marilah kita maju, marilah kita maju, marilah kita maju.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, penyanyi Ismail Ali Muda dengan lagunya Jumpa Dalam Mimpi, ya, merupakan tajuk lagu klasik popular nyanyian Ismail Ali Muda. Kalau selalunya saya siarkan lagu Berdendang Sayang, dan hari ini saya pilihkan untuk saudara yang sedang mendengar nostalgia di klasik, ya, lagu Jumpa Dalam Mimpi. Terima kasih memilih Radio Klasik untuk nostalgia di klasik sehingga pukul 12:30 hari nanti. Dan sebenarnya juga nak menyapa rakan-rakan kita ni seperti Kak Muzla Temon yang sedang, ya, mendengar Radio Klasik. Katanya, terima kasih Sabina menyiarkan lagu Tan Sri P. Ramli, Dendang Perantau, lagu pembukaan melodi klasik, suka sangat-sangat. Dan terus mendengar Radio Klasik mesti frekuensi 87.7, terus layan tanpa jemu 24 jam tanpa henti. Dan ini pula rakan kita, ya, Cik Pak Ngah, Pak Ngah Pencin Pucung 3P. Nasib baik ada Radio Klasik ni, penghilang kesunyian dan penghilang rindu. Masa lalu tak akan kembali, hanya kenangan tersemat di hati. Dan selamat pagi juga kepada rakan kita ini, Pak Suzan dari Tanjung Dawai. Ucapannya, salam untuk keluarga dan rakan yang sedang menjalani ibadah fardu haji. Semoga selamat dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah, ya. Dan Atih Yaakob juga dari Kampung Jangin Port Dickson. Ucapannya, selamat hari lahir untuk anak anda Iskandar hari ini. Moga jadi anak yang soleh dunia dan akhirat, dipermudahkan segalanya. Kalau tadi kita dengar lagu Ismail Ali Muda dengan lagunya Jumpa Dalam Mimpi, seterusnya bersama-sama dengan Jamaliah Sharif, bertajuk, lagunya bertajuk Sambaria.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Menelusuri lagu-lagu nostalgia.

0: Abang.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: dalam Nostalgia di Klasik.
1: Radu Klasik menggamit kenangan dan seterusnya lagu terakhir dari Nostalgia di Klasik ya untuk hari ini. Dan kalau ada yang rindu nak dengar Nostalgia di Klasik, nantikan malam ini 10 malam hingga pukul 11 malam ya, selama 1 jam. Dan saya juga sebelum saya siarkan lagu terakhir untuk hari ini dalam Nostalgia di Klasik, saya nak menyapa juga rakan kita Cik Ahmad Yusof dari Pekan Pahang. Katanya salam buat teman veteran 2 RMD bekas pelajar SKJM Bido Perak ya. Semoga sihat selalu. Dan tak lupa juga kita ada Pak Lah Kampung Sering. Katanya ya, terima kasih Sabina siarkan lagu sama-sama Pak Lah. Dah tugas saya tu ya. Dan ini pula Kak Ida dan juga Abang Aziz dari Teluk Intan, katanya jomlah Sabina tengah hari ni di dataran Udang Galah. Wah, kalau dekat tu nak juga pergi ya, tapi jauh. Terima kasih di atas jemputan ya. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu ini untuk Kak Lela kita, Kak Nur Lela yang sedang masak sedap-sedap. Kita dengar lagu daripada Bing Slamet, tajuknya Nur Lela.

Dato' Kasih menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' Sudirman Haji Arsyad bertajuk Dikau Kekasih yang telah dirakamkan pada tahun 1984. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Dato' Kasih di mana juga saudara berada. Sayang-sayang semua ya, untuk semua yang sedang mendengar Dato' Kasih waktu sekarang 12.12 minit tengah hari. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina untuk hari ini, dan insyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk hari ini juga 12.30 minit tengah hari kita ada rancangan tajaan ya, Nescu Tenaga Hebat Bersama Nescu selama 15 minit. Pastinya ibu-ibu kita sibuk ya di dapur masak-masak apa tu? Masak sedap-sedap bagi ayah kita kan, ataupun bapa kita yang sibuk ya memandu tu, kan hantar anak ke sekolah ke, nak ambil anak ke sekolah ke. Semoga selamat pergi dan kembali ya. Dan lagu ini untuk saudara yang semangat membara-bara nak berhari raya Aidil Adha. Ya, lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Sesuci Lebaran.

Radio Klasik menggamit kenangan kembali mendengar Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Ya? Dan baru sebentar tadi lagu daripada kumpulan Flybeats bertajuk Cahaya Cinta baru saja berlalu. Dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kota Kinabalu Sabah 12.14 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.18 minit tengah hari. Dan di Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Selamat menaikkan ya solat fardu zuhur. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 1.13 minit tengah hari. Saya juga nak menyapa rakan kita ni, kita ada Cik Osman Dahan dari Ipoh. Tak lupa juga Kak Zairina Arifin Jelutong Pulau Pinang yang suka masak. Hari ni tak masak, kita beli bungkus sahaja sahabat. Tak apa Kak, janji kita makan dengan orang yang tersayang ya. Dan ini pula Acik Jamiah Jabar dari Mesing, katanya hadir untuk Melodi Klasik. Terima kasih. Cik Mat Daud Ahmad dari Kuala Nau, Baling, katanya ucapan ini untuk semua pendengar Radio Klasik dan untuk DJ kesayangan hamba. Alah, terharunya. Janganlah cakap macam tu. Sedih saya nanti. Ramai ya penyampai Radio Klasik kan. Dan ini pula Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor sedang beristirahat ya, sambil mendengar Radio Klasik. Mesti ada radio kecil di sisi kan para pendengar Radio Klasik kan. Ada yang comel je, ada yang besar. Kalau boleh tu nak dengar 24 jam. Terima kasih. Jadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan kita teruskan hiburan kita. Boleh ya, izinkan saya. Kita dengar lagu ini daripada Dato' Ahmad Jaiz, Joget Putus Benang.

0: Radiokrasi menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajaan NSQ, Tenaga Hebat Bersama NSQ selama 15 minit. Telah bersiap sedia ya Puan Nur Hazika Hasina, Pegawai Pemasaran dan NSQ ya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat hari ini Puan?
1: Alhamdulillah,
0: sehat baiknya. Alhamdulillah, dah ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai parti NSQ Burung Sarang Walid ni, silakan.
1: Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya ucapkan kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua pendengar radio klasik kita pada hari inilah. Saya doakan semoga mereka yang mendengarkan kita sekarang ini ya berada dalam keadaan yang baik-baik sahajalah hendaknya. Dan tidak dilupakan juga, kita doakan kepada mereka yang sedang menjalankan ibadah di sana. Ya, semoga dipermudahkan urusan ya, sehinggalah mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Okay? Jadi, pejam celik hari ini kita dah pun masuk 3 Zulhijjah. Cepat betul masa berjalannya kan. Tak lama lagi suasana raya haji pula bakal tiba. Jadi ada sekarang ni kita dah kata dah mula cari lembu korban. Ya, ada yang tengah plan ni, plan cuti nak balik kampung. Ada yang dah mula fikir menu raya kan. Tapi dalam sibuk kita merancang semuanya ini, ya ada satu nikmat besar yang kadang-kadang kita terlupa untuk kita syukuri. Tak lain tak bukan, iaitu nikmat sehat. Ya, sebab apa? Sekarang ni kita boleh lagi lah cakap sebab kita bangun pagi tu kita rasa badan kita masih lagi kuat. Ya, boleh bangun pagi, boleh berjalan, boleh sujud dengan selesa, boleh makan tanpa ada sebarang masalah, boleh tidur lena. Tapi, ya, bila kita satu hari tu diuji, ya, kita bangun tidur tu cuba kita bayangkan kita dah mula rasa tak sedap. Bangun pagi rasa letih, dia nak berjalan rasa sakit lutut. Ya, kemudian kita tiba-tiba pula dapat batuk berbulan-bulan tak baik. Ya, badan lemah, cepat penat dan sebagainya. Ya, saya bukan nak mendoakan. Tapi ada satu masa tu kita kata kita dah guna badan kita ini lama dah. Jadi orang kata normal lah kalau kita finally satu hari nanti kita akan menghadapi situasi yang macam saya sebutkan tadi. Jadi pada waktu itulah baru kita akan sedar ya, nikmat sihat itu sebenarnya sangat-sangatlah mahal. Sebab itu orang tua-tua selalu pesan kepada kita, ya, kita perlu jaga badan sebelum badan minta kita jaga dia. Kan? Jadi badan kita ni adalah amanah. Kita perlu menjaga kesihatan. Jadi sempena dalam bulan Zulhijjah ni, ya, ramai di antara kita yang mula berpuasa sunat. Ya, mudah-mudahan Allah terimalah amalan kita. Tapi waktu berpuasa inilah orang kata kita rasa balik, ya, rasa penat, letih tu biasalah. Ya, tekak tak selesa kadang-kadang kan, tambah dengan cuaca yang tidak menentu sekarang ni. Ya, jadi orang kata kita perlu top up lah kita punya energi, ya, kita punya makanan tambahan yang kalau rasa macam tak cukup kan, dengan makanan yang kita ambil satu seharian ini, ya, dengan mengamalkan pemakanan yang baik dan sihat. Jadi di sini kita nak ketengahkanlah satu produk killer NSQ, ya, tak lain tak bukan, saya rasa rata-rata pendengar kita dah tahu dah, iaitu minuman Sarang Burung Walid NSQ. Berbezanya produk kita yang ada di luar sana, produk kita hasilkan menjadi pati yang pekat dan likat. Sebab itulah, ya, cukup tuan-puan, ya, mudah saja nak amalkan, ambil 2 sudu besar pagi dan 2 sudu besar pada waktu malam. Tuang sahaja pati tu di atas sudu dan makan macam biasa. Andai kata tak lalu nak makan macam tu sahaja, boleh campur dalam apa-apa minuman kegemaran tuan-puan. Semudah ABC sahaja kan. Jadi kalau orang kata packaging kita hitam dan kuning, pati kita berwarna putih. Jadi jangan tertukarlah, sebab di luar sana kita tak nafikan banyak produk Sarang Burung Walid. Tapi NSQ kita kenal lah, orang kenal dah. Packaging dia hitam dan kuning. Isi padunya sekarang ini kita bagi 375 ml. Jadi nak katanya di sini, ya, Sarang Burung Walid ni banyak sangat manfaat dia untuk tubuh badan kita. Ya, senang ceritalah kalau orang datang ke kedai kita kan, tanya, Sarang Burung Walid ni kita nak fokus untuk apa? Ya, yang utamanya untuk tuan-puan yang ada masalah letih-letih badan, masalah digestion, masalah sembelit dan sebagainya, dan masalah sakit saraf dan sendi. Itu yang utamalah. Jadi bagi mereka yang mungkin pagi-pagi tu kan rasa dah mula ada sakit sendi, sakit saraf, dah mula bengkak-bengkak di kawasan lengannya, di kawasan jari, di kawasan lutut, ya rasa tak selesa untuk berjalan, sakit menyucuk-nyucuk, boleh cuba Nescu sarang burung walet kita lah. Ya. Kemudian bagi mereka yang ada masalah pelawasan macam saya sebutkan tadi, bila kita ni kurang lawas, ada masalah sembelit, angin berkumpul dalam badan, itu yang membuatkan kadang-kadang emosi kita tidak stabil. Kita rasa lebih berangin dia dalam badan tu kan. Jadi bila kita ambil sarang burung walet, insyaAllah dia membantu. Hari-hari tuan-puan rasa lawas, senang nak membuang. Ya, tanpa kita rasa orang kata sakit perut nak membuang tu lah. Itu yang specialnya. Ya, jadi bila ambil sarang burung walet, dia membantu dari segi pelawasan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagi mereka yang ada masalah asma, ya ada masalah berkaitan dengan paru-paru, ya pada mereka yang mungkin merokok di luar sana, cuba amalkan sarang burung walet. InsyaAllah dia membantu mengurangkan kita punya ketagihan. Bukan kita lah, kepada mereka yang mungkin mengamalkan yang mengambil rokok sebagainya. Bila ambil sarang burung walet secara konsisten, dia membantu fungsi paru-paru kita. Dia membaik pulih lah mana-mana sel-sel yang telah rosak, dia membantu. Kemudian kalau kita kata senangnya, bila kita hirup nafas tu kan, kita rasa penuh di dada, rasa puas bernafas. Mungkin ada di luar sana yang kurang rasa bila tarik nafas tu rasa semput, cuba ambil sarang burung walet. Dia insyaAllah membantu dari segi membaik pulih lah kita punya fungsi paru-paru. Kemudian bagi mereka yang ada masalah tiga serangkai, ada gula tinggi di dalam darah, ada masalah kolesterol, cuba sarang burung walet. Dia membantu menurunkan kadar gula, menurunkan kadar kolesterol dalam badan. Jadi kuranglah, orang kata bila kolesterol jahat kita ni dibuang, dia mengurangkan itu. Jadi orang kata kuranglah sakit-sakit yang kronik. Ya. Jadi orang kata bila ambil sarang burung walet ni, dia bagus bermula pada hujung rambut sampailah hujung kaki kita. Tak perlu kita susah payah ya nak ambil suplemen berbeza untuk masalah kita yang berbeza. Cukup ambil dua sudu pagi, dua sudu malam, insyaAllah dia dah membantu dah tuan-puan. Itu sebesedikit lah tentang orang kata khasiat sarang burung walet. Kalau saya nak sebut ni tak sempat. Sudah minit ni ya. Jadi kita nak terus kepada promosi hari ini, di mana kalau ikutkan satu botol harganya adalah RM180. Penggunaan untuk satu minggu lebih ni satu botol ni. Tapi hari ini ya, sempena orang kata dah nak dekat puasa ni, kita nak bagi promosi istimewa di mana tuan-puan boleh dapatkan 7 botol kesemuanya dengan harga RM250 sahaja. Dan kita ada kenakan sedikit charge penghantaran lah. Ya, 7 botol yang besar ya kita bagi ada RM250 sahaja. Jadi bagi mereka yang berminat, cepat-cepatlah hubungi kita di talian 013-245-5548. Sekali lagi saya ulang, 013-245-5548. Ataupun jika talian yang pertama terlalu busy, boleh cuba talian yang kedua iaitu 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan kembali untuk bercerita tentang pengalaman pengguna selepas menggunakan produk kita sarang burung walet, insyaAllah.
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan Tajuk NSQ, Tenaga Hebat bersama NSQ, bersama dengan Puan Nur Hazikah, ya, Hasinah, ya, jurucakap daripada NSQ di talian sekarang ini. Hello Puan.
1: Hello. Wow. Okey.
0: Ya, silakan. Yeah.
1: Okey, baik. Kita mungkin nak ulang sekali lagi lah promosinya sebab kita risau. Ada yang mungkin baru dengarkan kita ke udaranya, kan? Jadi hari ini kita daripada Nescu Minuman Sarang Burung Walid, kita nak bagi promosi istimewa di mana tuan-puan kalau nak ikutkan harga atas satu botol adalah RM180. Hari ini kita nak bagi promosi murmur sahaja kata orang. Ya, kakak abang boleh dapat 7 botol kesemuanya, ya, dengan harga RM250 sahaja. Jadi bagi tuan-puan yang berminat, cepat-cepatlah call ataupun hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. 016-200-4348 ataupun bagi mereka yang dekat sahaja, ya, area kita punya cawangan, boleh terus walk in. Sementara stok masih ada ni, jangan risau, ya, dapatkan sahaja. Ya, boleh call tadi, hubungi nombor yang telah saya sebutkan tadi, ya, kemudian boleh terus datang ke cawangan untuk pick up barang tuan-puan. Mudah sahaja, kan? Okey, jadi itu cara untuk ordernya. Jangan lupa call nombor yang telah saya sebutkan tadi, boleh bagi nama dan alamat. Ya, kemudian, ya, saya dah janjikan tadi kita nak bercerita sikit tentang orang kata pengalaman pengguna lah, ya, yang positif selepas ambil sarang burung walik ini, di mana, ya, seorang customer kita, ya, seorang pemandu lori lah, lelaki umur dalam 40-an. Ya, dia maklum kat kita sebenarnya dia ada masalah gastrik, masalah teh badan yang sangat sangat membimbangkan lah. Orang kata kalau bawa lori tu memang selalu sangat microslip. Ya, kemudian kita tanya juga macam mana dengan kadar kolesterol dia sebagainya, kan. Dia kata memang sebelum ni dia biasalah bila memandu, ya, kita nak ambil benda-benda yang manis. Jadi tak terkontrol dekat situ. Ya, itu menyebabkan kolesterol dia naik, gula dia naik, ya, gastrik pun boleh tahan juga, kan. Jadi bila dia kata dia ambil sarang burung walik ni sebagai salah satu makanan tambahan yang baik untuk dia, ya, apa yang dia rasa adalah dia rasa lebih bertenaga, masalah gastrik berkurang dengan banyaknya. Kalau sebelum ini pantang, ya, lewat makan sikit dia akan rasa angin, dia akan rasa pedih perut. Ya, kadang-kadang tu dia kata sampai nak kena GERD lah. Orang kata kalau once kita dah kena GERD ni, kita akan mula rasa anxiety dan sebagainya. Itu dah membawa kepada masalah-masalah lain. Betul tak? Jadi kita tak nak membawa kepada risiko, bawa kepada masalah yang lebih besar. Jadi kita perlukan orang kata treatment awal lah. Jadi salah satu caranya adalah kita jaga pemakanan kita. Ya, dan macam yang saya suggestkan tadilah, tuan-puan yang ada masalah gastrik, masalah perut tak selesa, masalah tiba-tiba badan, cuba amalkan minuman sarang burung walik ni. InsyaAllah. Ya, tunggu, ya, dalam beberapa bulan kita akan nampak kesan yang ketara. Bergantung kepada tahap kronik lah. Kalau seawal 2 ke 3 hari pengambilan tu dah boleh nampak dari segi letih-letih badan dan sebagainya. Tapi kalau masalah-masalah kronik, lumpuh ke ataupun masalah sudah lama terlantar berkerusi roda, kan, itu memang makan bulan. Ya, jadi bagi mereka yang berminat di luar sana, boleh segera hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun lagi satu, ya, nombornya 016-200-4348. Okey, jadi bagi yang berminat, cepat-cepatlah hubungi kita di talian. Jadi aku kata daripada saya, ya, jom sehat bersama Nescu, insyaAllah.
0: Ya, terima kasih Puan Nur Hazikah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

juga nak kongsikan info mengenai ya, Jabatan Immigration akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun sekaligus memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Saya kongsikan mesti ya, page berita RTM. Nak menyapa juga rakan kita ni ramai yang menghantarkan ya, ucapan dan kata-kata. Kita ada jeng jeng jeng. Itu dia. Ini rakan kita ni Cik Yaakob Suti dari Sarawak, katanya semoga ya pendengar Radio Kasih semuanya siap-siap belaka. Selamat hari untuk Cik Khairuddin Kelana Jaya. Saya ni pendengar setia Radio Klasik. Saya menyapa lagi untuk hari ini. Terima kasih menyiarkan lagu Insan dan Bunga daripada Tia Ramon yang menggamit kenangan dengan seni kata yang sangat indah menusuk kalbu. Terima kasih Sabina, sama-sama. Dan ini pula rakan kita selamat tengah hari untuk Putri Rizli ya, betul ya namanya. Dan tak lupa juga salam mesra untuk Kak Lang Jerantut ya, katanya hari ini siapkan ketupat orang tempah untuk raya. Ya Allah, seronoknya. Ada juga yang katanya sedang menjamu siara, ada yang katanya sedang memasak ya, ramai yang menghantarkan ucapan. Dan ini Kak Nuri Angkasa berikan pantun ni ya, duduk termenung seorang diri, apa difikir, apa dirindu, tidak lama lagi raya haji berkorbanlah nama sudah diseru. Dan satu lagi juga kita ada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah. Sabina, ya saya. Katanya ya, hari ini saya makan nasi lauk sayur lemak ayam kampung. Yang sedapnya ya. Pak Long ni sebenarnya nak tunjukkan radio ni ha pada Sabina, boleh, cantik gambarnya. Comel je radio. Terima kasih kongsikan ya. Radio kongsikan menu untuk tengah hari ini yang senang mandu, senang mandu. Dan kita dengar dulu lagu ini daripada A. Ramli, Mengapa Hatiku Risau. Dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.13 minit tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur. Dan pukul 1 nanti kita dapat dengar berita. Tapi sebelum itu kita berhiburlah kan, sambil masak ke, memandu ke, ataupun menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Kita dengar lagu daripada A. Ramli, Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama.

0: tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: شريك لك. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Radio Gasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Gasik di mana jua saudara berada. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama sehingga pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih kepada saudara yang terus ya menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Gasik kan 013-5656-128 laju ke 013-5656-128. Dan Sabrina juga ya nak kongsikan mesti Japan Malaysia ni mengenai bagaimana kita kenali 8 hak pengguna ya, daripada keperluan asas, maklumat dan keselamatan hingga hak membuat pilihan dan mendapat ganti rugi. Sebagai ya, pengguna, kita mesti mendapatkan keperluan hak asas ya, mendapatkan maklumat, mendapatkan keselamatan, menyuarakan pendapat ya. Untuk pendidikan juga, pengguna pun penting juga kan, nak mendapatkan ganti rugi, membuat pilihan dan juga mendapatkan alam sekitar yang sehat dan juga selamat ya. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik melalui RTM Klik ataupun melalui ya, saluran My Free View 705. Sabina pun dah dengar di konti ni betapa jelasnya ya lagu di Radio Klasik. Kepada saudara yang ada saluran My Free View 705, jemput dengar Radio Klasik ya. Dan kita dengar lagu ini, lagu raya untuk saudara sempena dengan Aidil Adha daripada Dato' Ahmad Chaiz bertajuk Hari Raya.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Tan Sri Dato' S.M. Salim dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza bertajuk Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Adakah yang pandang-pandang jeling-jeling teringat-teringat kawan baik sedang ke udara? Ya, terima kasih kepada Cik Fauzi Abu yang katanya sedang ambil anak, ya, dengar pula Radio Klasik, ya. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan saya juga nak menyapa rakan kita ni. Selamat, ya, tengah hari untuk, ya, Abang JJ kita. Kemudiannya kita ada Isap Mua. Dan tak lupa juga kita ada Long Basri dari Bandar Baru Perda Pulau Pinang. Menyapa Sabina kekasih lama. Katanya, wah, terima kasih menyapa saya. Ya, taru, ya. Dan Min Rahim dari Johor Baru. Nak bagi pantun ni boleh ke Sabina? Sabina bacakan. Boleh. Sorong papan tarik papan. Papan dibuat dari kayu jati. Melodi klasik sepanjang zaman menjadi hiburan, ya, pada waktu pagi. Terima kasih pantunnya. Dan selamat tengah hari juga kepada Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah. Ya, Radio Klasik tetap pilihan nombor satu kami. Radio Klasik terbaik. Dan ini pula salam manis untuk Cik Hamid Harun dari Kemaman. Nak berikan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya batin untuk sahabat Radio Klasik, ya, di mana saja berada. Dan pastinya kan Aidiladha kan tak lama lagi kan, Sabina? Ya, betul, ya. Dan ada juga yang katanya tak bercuti, bekerja, ya. Ada yang cuti lama sampai 2 Jun, kemudiannya cuti pula, ya, kemudian bekerja 3 Jun. Alhamdulillah, apapun, semoga, ya, apa jua yang saudara lakukan mengembirakan hati yang tersayang, ya. Dan ini Cik Kasim bin Osman juga dari Kampung Batu 3. Ucapannya untuk semua pendengar Radio Klasik. Dan terima kasih Sabina yang menyiarkan lagu Datuk DJ Dave Wajah Desaku, sangat menghiburkan, ya. Tugas saya dan juga tugas kami di Radio Klasik ni, ya, untuk menyiarkan lagu-lagu yang terbaik untuk pendengar Radio Klasik. Dan seterusnya kita dengar lagu ini, Sisa Cinta.

0: Kasih 10 pagi hingga 2 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang 1.50 minit tengah hari. Nampaknya setakat ini saja tugas saya Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari yang lain ya. Jaga diri tau, senyum-senyum selalu. Andai kata saya tak sempat nak bacakan ucapan saudara, saya sayang semuanya ya. Ulam bukan sebarang ulam. Ulam seronok berkuah sayur. Diam bukan sebarang diam. Diam merajuk. Alamak, merajuk pula di bawah tidur ya. Jaga diri. Senyum-senyum selalu. Dan selepas ini dalam Mestika Klasik bermula 2 petang hingga pukul 6 petang ya, bersama-sama dengan Nadia Ahmad ya. Dan saya tinggalkan saudara dengan lagu daripada Flybeats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu, Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kalaulah cukup membawa beras, ada rezeki dapat menggulai. Kalau hidup, bekerja keras, usaha menjadi, niat pun sampai. Bertemankan saya Nadia Ahmad, yang manis di bibir, yang cantik di mata. Terus menghiasi ruangan Mestika Klasik, 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah, lagu-lagu irama pop ye-ye, juga lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an akan terus kami hidangkan sebagai halwa telinga saudara petang ini. Tapi sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Sabrina Arifin ataupun Sabarina kekasih lama yang telah pun menghiburkan saudara dalam melodi klasik. Ayo menggamit kenangan sekejap lagi, ada lagu persembahan Datin Orchid Abdullah, lagu bertajuk Carilah Ganti, dan ini lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean, lagu dengan iringan The Siglap Five. Lagu bertajuk Gadis Manja untuk saudara di Mestika Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Hiburan mengkami kenangan di Mestika Klasik.

Lagu persembahan Ally Cats, lagu yang dirakamkan pada tahun 1979. Lagu bertajuk Angan-Anganku. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Walau di mana juga saudara berada, dengar menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang layan terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi saluran 705 My TV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga. Terus ke telefon pintar saudara, boleh dengarkan kami 24 jam tanpa henti walau di mana jua saudara berada, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Terus setia dengar lagu-lagu menggamit kenangan sekejap lagi, lagu-lagu irama pop ye-ye seperti lagu persembahan A. Ramli dengan iringan The Rhythm Boys, lagu bertajuk Hidup Bersama. Dan sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan J.K. Misah bersama-sama The Wisma, Berjuanglah Kanda. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Salamiah Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
3: Bunga Tanjung, putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3.15 minit petang. Hanya di Radio Klasik.
4: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini, masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
5: Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang terus setia dengan Radio Klasik sambil pantau juga siaran kami di live TikTok waktu ini. Ada ramai yang setia bersama-sama live TikTok hari ini di Radio Klasik. Juga boleh cari kami di Facebook dan juga Instagram dengan kata carian yang sama, Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Boleh cari saya Nadia_Klasik. Juga untuk saudara yang ingin hantar komentar, ucapan, sebarang perkongsian kenangan, terus hantarkan ke nombor WhatsApp kami 013-5656-128. Macam biasa, antara yang terawal, kalau saya boleh scroll lagi bawah lagi ni. Macam biasalah ya, nama-nama yang sering kita dengar, ada Saya Abdul Rahman di Pontian, ada Metua Tan di Kuching, Sarawak, ada Nur Aminah di Taman Temara dan Wan Salman Naim di Sabak Bernam. Itu yang awal tadi hantarkan komentar. Lama ditunggu untuk saya sebutkan nama mereka. Baik, kita nak berhubung lagi seterusnya sekejap lagi. Ada lagu persembahan Rozia Latif bersama-sama The Jayhawkers. Lagu bertajuk Dewa Hati Saya. Dan ini lagu persembahan Aromzy dengan iringan The Hooks. Lagunya Dendang Remaja. Terus berdendang bersama-sama kami di Mestika Klasik.

0: Hantarkan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Fiction masa tu kan masa tengah terkenal dengan cara baru lah dibawa. Oh, muda dulu memanglah ke sana saya ikut gitu tu, ikutlah juga ikut bertanding dengan dia orang. Selepas Jolly, selepas apa tu family tu, dan bila saya tukar Kuala Lumpur, adik-adik saya pun nyanyi, saya sama-sama lah.

terkenang hingga abadi, lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz. Menghiburkan saudara, pastinya di Mestika Klasik. Terima kasih yang sedang memandu waktu ini sambil layan lagu-lagu kenangan di Radio Klasik. Lagu-lagu yang pastinya menggamit kenangan manis ataupun ada sesuatu memori yang mungkin terimbau bila dengar lagu-lagu di ruangan Mestika Klasik. Boleh saja kongsikan ke nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Atau juga boleh ke ruangan komen mana-mana status di Radio Klasik, di Facebook, di TikTok atau juga di Instagram Radio Klasik. Terima kasih setia waktu ini. Dan untuk yang memandu tadi, berhati-hati ya dengan pemanduan saudara. Berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara untuk sentiasa dapat dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan Jaafar Osman. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1967. Lagu bertajuk Senyum Hatiku Senyum. Dan ini lagu persembahan Hamidah Urip. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1972. Lagu bertajuk Bila. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik. Mestika Klasik. Mestika Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Masya Allah, Ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama Ana ke? Nama Ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama Ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat Ente dulu banyak berkorban untuk Ana lah. Masya Allah sahabat Ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama Ente pun Ana sudah lupa. Siapa nama Ente dah?
1: Ente pun lupa nama Ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk Ente lah sahabat. Nama Ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama Ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Suasana riang di hari raya, lagu persembahan Junainah M. Amin, lagu ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusnor F. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Walau di mana jua saudara berada, pilih Radio Klasik jadi nombor satu selama-lamanya, dulu, kini dan selamanya, insyaAllah. Baik, menyapa teman kerabat Radio Klasik yang menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Ada Kak Nur Hapipah di Desaru, katanya, salam DJ Nadia. Waalaikumsalam. Dengar lagu-lagu di Mestika Klasik ni, lupa uban dah banyak kat kepala, katanya. Alhai. Juga ada Kak Zai di Sungai Petani, ucapan salam untuk semua pendengar setia Mestika Klasik. Best lah lagu-lagu hari ni. Alhamdulillah, kena dengan selera ya. Juga ada kerabat yang lain ni, ucapan salam juga untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Yang ni namanya Muhammad Fadil. Setia layan terus lagu-lagu menggamit kenangan di Mestika Klasik. Juga ada kiriman daripada MRL. Lagu-lagu lama menimbulkan nostalgia yang tak mungkin ada kembalinya dalam hidup. Ia memberi erti hidup. Terima kasih. Juga ada Kak Saayah di Kampung Air Hitam, Teluk Intan. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Katanya sedang mengemas barang niaga, berniaga sayur. Nak pergi berniaga di pasar malam di Bido. Sambil layan Radio Klasik, lagu-lagunya memang menggamit kenangan. Terima kasih. Baik, nanti saya akan bacakan lagi. Terus setia dengan Radio Klasik. Lagu seterusnya sekejap lagi ada persembahan S. Mariam bersama

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Lagu ciptaan Akbar Nawab, lirik oleh Rahmat Zaki. Lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah. Bingkisan untukmu, untuk saudara yang mungkin menyambut hari lahir hari ini, menyambut ulang tahun yang keberapa agaknya. Selamat hari lahir saya ucapkan. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. InsyaAllah berlipat kali ganda rezekinya nanti. Terus setia dengan Radio Klasik sampai bila-bila. InsyaAllah pelbagai kenangan dapat kita kongsikan. Terus setia. Lagu-lagu menggamit kenangan juga kami sajikan untuk saudara sekejap lagi. Ada lagu-lagu istimewa di ruangan ini. Biasanya dalam Mestika Klasik 3 petang sehingga pukul 4 petang ada lagu-lagu pop ye-ye yang dirakamkan semula dan lagu-lagu saduran. Terus setia sekejap lagi. Ada lagu persembahan Dato' M. Sharif bersama-sama The Zuhrah 2. Lagu bertajuk Pulang ke Desa. Lagu ini lagu saduran sebenarnya. Lagu asalnya dari filem Katipatang. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Siti Zaitun, lagu bertajuk Jangan Dikenang. Terus setia dengar Mestika Klasik, lagu-lagu pastinya menggamit kenangan manis saudara.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamiah Hasan.
2: Sebatang sungai deras airnya, di titik yang usang pohon yo.
1: Tan Sri SM Salim.
3: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
1: Datuk Syarifah Aini.
4: Bunga Tanjung, putih berseri.
1: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3.15 minit petang. Hanya di Radio Klasik. Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Lagu persembahan Datuk Sudirman Haji Arshad bergandingan bersama-sama Norku Malasari, lagu bertajuk Bimbang Terluka Lagi, lagu rakaman tahun 1985. Terima kasih layan terus lagu-lagu menggamit kenangan sambil-sambil pantau juga live TikTok Radio Klasik waktu ini. Ramai ni waktu ni. Layan terus ya. Baik, saya nak kongsikan juga mengenai ini. Awas wang misteri dalam akaun bank mungkin taktik scam alung atau boleh dikatakan perangkap mangsa untuk buat pinjaman tanpa rela. Pemberi pinjaman wang haram atau alung memasukkan wang ke akaun bank orang ramai secara rawak tanpa diminta. Mereka akan mendakwa saudara membuat pinjaman dan menuntut bayaran balik beserta faedah yang tinggi. Sekiranya ini berlaku, tindakan yang perlu saudara ambil, jangan gunakan wang tersebut, jangan pindahkan semula kepada individu yang tidak dikenali dan hubungi pihak bank dengan segera untuk mendapatkan penjelasan, buat laporan polis dengan segera dan simpan semua bukti transaksi, tangkapan skrin, resit, maklumat akaun dan sebagainya. Jadi hati-hati taktik scam alung yang terbaru sekarang ini. Jadi terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik. Dari masa ke masa kami kongsikan pelbagai info untuk saudara. Kita nak berhibur lagu seterusnya. Lagu persembahan Ramlah Aziz. Lagu bertajuk Bertemasya. Lagu ini juga dirakamkan semula oleh S. Mariam rasanya. Dan lagu persembahan SG Bank. Lagu rakaman tahun 1971. Lagu bertajuk Memisahkan Dua Insan. Terus menggamit kenangan. Pastinya di Mestika Klasik.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: nantilah dulu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Uji Rashid dan Dato' Hil Amir. Lagu rakaman tahun 1976. Lagu bertajuk Katakanlah. Dan waktu sekarang ini 3.30 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini, 20 Mei 2026. Di Kota Kinabalu, Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.37 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.40 minit petang. Kuching, Sarawak 4.2 minit petang. Johor Baru Johor 4.27 minit petang. Kuala Terengganu Terengganu 4.29 minit petang. Kuantan Pahang 4.30 minit petang. Kota Baru Kelantan 4.33 minit petang. Bandaraya Melaka-Melaka 4.33 minit petang. Seremban Negeri 9 4.34 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.36 minit petang. Ipoh Perak 4.38 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar, Perlis 4.40 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Leventons bersama-sama penyanyinya A. Manaf Ahmad. Lagu bertajuk Cari Yang Lain. Dan ini lagu persembahan Datin Azizah Muhammad. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan Orkes Nirwana. Lagu bertajuk Malam dan Riang. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1967. Teruskan menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sir Wahab bersama-sama Ramlah Ram. Rakaman tahun 1988. Lagu bertajuk Susah Senang Kita Bersama. Itulah ikrar kasih setia. Baik, terima kasih yang terus setia. Hantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Ini kalau saya tak bacakan ni, ada yang bermuram durja ni kan. Baik, ini kiriman daripada Pokde, Nasa Jerantut. Ucapan salam untuk semua pendengar setia Mestika Klasik. Salam juga buat rakan-rakan, moga terhibur dengar lagu-lagu kenangan yang mengusik jiwa. Alhamdulillah, terima kasih terus setia dengar Radio Klasik. Juga ada Wan Juhani di Wang Semaju, Kuala Lumpur. Ucapan salam dan selamat petang untuk semua yang setia terhibur dengar lagu-lagu di Mestika Klasik. Layan lagu-lagu irama 60-an yang cukup menghiburkan, menggamit kenangan ketika remaja. Kini umur dah pun tua, tapi irama pop ye-ye membawa dan membuat jiwa terasa muda. Ribuan terima kasih untuk Radio Klasik, pilihan nombor satu hingga hujung nyawa. Wah, alhamdulillah, amin, insyaAllah. Juga ada kiriman ini daripada anak mami, Tanjung Batu Feringgi, Pulau Pinang. Terima kasih Radio Klasik kerana menghiburkan dan menghidupkan kembali kenangan indah dulu-dulu. Terus menghiburkan kami semua pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih. Juga ada Pak Cu Murizam di Kampung Namek Sik, Kedah. Selamat petang untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Dan ucapkan selamat hari lahir untuk sahabatnya, Azmi bin Ismail di Taman Pulai Jaya Alusta Kedah, yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Mari kita layan Radio Klasik, menggamit kenangan. Baik, itu antara yang dapat saya bacakan. Kita nak berhibur seterusnya. Ada lagi lagu irama pop ye-ye sehingga pukul 4 petang. Lagu Menanti Saudara sekejap lagi, persembahan Enandung dengan iringan The Fictions, lagu bertajuk Permintaanku. Dan ini lagu persembahan Hussein Ismail, lagu bertajuk Hanya Doa. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik, Mestika Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal ente ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Ha? Tahun depan baru cadangnya. Ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama ente?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zuri.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Drama Merentas Zaman melepasi pukul 4 petang waktu sekarang ini, saudara. Terima kasih terus jadikan kami pilihan utama nombor 1 di hati saudara dulu, kini dan selamanya. Terima kasih yang dengar menerusi frekuensi, yang dengar di Kangar waktu ini menerusi frekuensi 94.9 MHz. Teruskan berhibur, dengar lagu-lagu kenangan yang kami sajikan 24 jam tanpa henti. Juga yang setia dengar menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, alangkah ruginya. Muat turun sekarang juga. Terus ke telefon pintar, saudara. Dengarlah Radio Klasik. Pastinya menggamit kenangan manis, saudara. Baik, teruskan hiburan. Tiada lagi lagu-lagu irama pop ye-ye, tapi kita ada lagu-lagu pop tahun 70-an dan 80-an. Seperti lagu ini, lagu persembahan Datuk Syed Sobri, lagu rakaman tahun 1987. Lagu bertajuk Geri Rimis Perpisahan. Dan menyusul selepas itu nanti ada lagu persembahan Azlina Aziz, rakaman tahun 1986, lagu bertajuk Wajah Siapa di Hatimu. Teruskan kesetiaan saudara menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Long Terma.

Mama Merintah Zaman, lagu persembahan Bob Tutupoli, lagunya Gubahanku, berlalu menghiburkan saudara. Dan waktu sekarang ini 4.15 minit petang. Selamat petang, mungkin sedang bersantai-santai sahaja petang ini bersama yang tersayang, ada depan mata, Alhamdulillah. Kalau tak ada, cuba hubungi, kat mana sekarang sayang, kat mana tu, macam tu. Baik, saya nak kongsikan ini berkenaan strategi rakyat tangani inflasi. Bila kos sara hidup semakin mencabar, kita selalu terfikir apa bentuk sumbangan yang boleh kita buat sebagai individu untuk bantu ekonomi negara. Sebenarnya, tindakan ekonomi setiap individu daripada kita jika digabungkan secara kolektif mampu memberi impak yang sangat besar dalam mengawal kadar inflasi tempatan dan memastikan bekalan pasaran sentiasa stabil. Jadi, jom kita semak dan amalkan 4 strategi rakyat tangani inflasi. Pertama, kawal permintaan dan elak pembelian panik. Beli ikut keperluan sahaja, bukan ikut nafsu atau khabar angin. Ataupun sekarang ni FOMO. Orang lain beli, kita pun nak beli kan. Bila kita tak buat panic buying, gangguan bekalan dapat dielakkan dan harga barang tidak akan melonjak naik secara mendadak. Kedua, utamakan produk buatan tempatan. Jadi jom sama-sama kita sokong membeli produk lokal, produk tempatan. Mengurangkan kebergantungan kepada barangan import bukan saja membantu peniaga tempatan, malah membantu mengekang inflasi akibat penyusutan nilai mata wang. Barangan kita pun berkualiti. Jadi pilih untuk beli barangan tempatan. Dan urus kredit dan tingkatkan simpanan, sediakan payung sebelum hujan. Kurangkan membuat hutang yang tidak produktif, kehendak melebihi keperluan. Jadi elakkan bagi mengawal lebih kecairan tunai dalam pasaran dan mengukuhkan kewangan peribadi. Selain meminimumkan pembaziran sumber, amalkan kecekapan tenaga, tutup lampu, air jika tak digunakan ataupun tak perlu, dan elakkan pembaziran bahan makanan. Penjimatan kecil di rumah kita sebenarnya membantu mengurangkan kos keseluruhan rantaian ekonomi negara. Jadi mulakan dari rumah kita, dari poket kita. Baik, terus berhimpun sekejap lagi. Ada lagu persembahan Aman Shah. Lagu ini jarang-jarang saya siarkan. Lagu bertajuk Harapan Suci. Dan sebelum itu, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan gandingan mesra Datuk Sharifah Aini bersama-sama Latif Ibrahim. Lagu bertajuk Dunia Cintaku, rakaman tahun 1979. Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamiah Hasan.
2: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri S.M. Salim.
3: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
4: Bunga Tanjung.
0: Klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 3.15 minit petang, hanya di Radio Klasik.
5: Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Lagu persembahan Azian Mazwan Safwan, Bukan Belas, Bukan Simpati, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4:36 petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man tawadda'a yawmal jumu'ati fa ahsana al-wudu, thumma ata al-jumu'ah fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jumu'ati al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam, wa man massa al-hasa faqad lagha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya dan kemudian dia mendatangi solat Jumaat dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta mendiamkan diri, maka dia akan diberikan keampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.36 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.20 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Seperti biasa, 5 petang kita akan berehat seketika memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan cubit-cubit manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: kad dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
1: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunapakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
0: Dato' Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajat Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Ngah Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Ketjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang Pos Aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Rasa macam sanggan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
2: Tak ada.
3: Ni buat terkejut selalu milah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari. 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Amik. Dari tadi Kak Syima nampak kau senyum je sorang-sorang dengan telefon tu. Eh, kau tengah bercinta. Akak bagi tahu kakak kau si Suraya.
2: Kak Syima ni tak semestinya senyuman manis saya ni senyuman orang bercinta. Lagipun siapalah yang nak kat saya ni Kak Syima. Setakat kerja kedai runcit ni ha. Lepas tu ni hari-hari kena marah dengan Kak Suraya yang garang macam harimau lapar pula tu. Ni upah pun tak seberapa ni.
1: Amboi. Cubalah belajar bersyukur sikit. Sekurang-kurangnya engkau tu ada juga kerja nak buat tau. Daripada menganggur ke sana kemari tentu hala tu. Eloklah kau kerja kat kedai runcit ni.
2: Kak Syima. Saya pun ada cita-cita lah. Ni Kak Syima tunggulah sikit. Sikit hari nanti, bila saya dah berjaya, ada kereta besar, ada rumah besar. Saya tak nak lah duduk kedai runcit ni. Lepas tu ni, bau bawang hari-hari ni. Tak nak lah saya.
1: Berangan lah kau.
2: Kak Syima ni, berangan kan percuma, Kak. Ni Kak, sebenarnya tadi ni saya baca pasal kerajaan cadang nak naikkan kuota subsidi budi madani tu yang RON 95 tu.
1: Tu yang kata sengih-sengih tadi tu. Kenaikan subsidi budi madani RON 95 tu untuk pemandu penghantaran makanan dan pehaling kan?
2: Betul. Bijak betul lah Kak Syima ni. Daripada 200 liter tu jadi 250 liter sebulan.
1: Bagus sangat tu. Sekarang ni ramai yang bergantung pada kenderaan untuk cari rezeki setiap hari.
2: Betul tu. Tambah pula yang kerja atas jalan raya ni. Dari pagi sampai ke malam, minyak tu memang cepat habis tau.
1: Akak pun kadang-kadang tu kesian juga tengok. Panas terik pun kena jalan. Hujan lebat pun masih lagi bekerja. Bila ada usaha kerajaan nak tambah kuota macam ni, sekurang-kurangnya rasa terbelilah sikit.
2: Betul. Semoga dipermudahkanlah Kak. Kadang-kadang bantuan macam ni kan nampak kecil pada sesetengah orang, tapi besar nilainya untuk yang memerlukan.
1: Yelah, Kak faham tu. Sekarang ni semua benda pakai duit. Kalau dapat jimat sikit dekat minyak pun dah melegakan sebenarnya kan. Sebab tu akak suka bila kerajaan beri perhatian pada kebajikan rakyat macam ni. Banyak juga sebenarnya usaha kerajaan yang dah dibuat sekarang.
2: Betul tu Kak Syima. Yang penting ni, yang penting bantuan tu sampai kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Tak ada seliwing-seliwing ni.
1: Amin. Tu kakak kau dah datang. Barang-barang bersiapan lagi ni tak siap kemas. Pada muka kau mesti dia marah kau kejap lagi.
2: Kak Syima lah ni ajak saya berborak. Kalau tak ni dah siap dah kerja-kerja saya dah kemas ni semua tadi ni.
1: Kau tunggu. Suraya ni tengok Amin ni.
2: Kak Syima ni.
1: Nak buat kerja Suraya.
3: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad masih menemani saudara insya-Allah sehingga pukul 6 petang nanti dalam ruangan Mestika Klasik. Dan baru saja berlalu tadi ulangan Cubit-Cubit Manja yang telah pun saya terbitkan sendiri, dan nantikan rancangan Adila, Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara dan berhibur dengan lagu persembahan You Kiss, Bila Diri Disayangi. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Lagu persembahan Haida bertajuk Hajat, rakaman tahun 1994. Baiklah saudara, untuk rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu, kiriman coretan kali ini daripada Pena Mutiara di Pulau Pinang. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Aman Shah dalam Pencarian, juga lagu bertajuk Hati Yang Rapuh persembahan Rahimah Rahim, dan lagu persembahan Brori Marantika, Biarlah Bulan Berbicara. Dan coretan kali ini akan disampaikan oleh Nick El Azhar Omar. Terima kasih kepada penerbitnya Diani Shazlina Ahmad Rasti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
1: Kehilangan seorang budak di kampung aku ini menjadi tanda tanya. Sudah hampir 6 jam dia hilang. Dari petang menuju senja, senja pula menuju ke malam. Apabila emaknya sedar budak ini hilang, dia terus beritahu kepada ketua kampung, terus buat hebahan. Sekejap saja orang kampung sudah berhimpun di rumahnya. Tak kira lelaki atau perempuan, seingat aku dalam 15 orang kesemuanya. Aku dan orang kampung diberi sedikit taklimat tentang apa yang berlaku. Selepas bacaan doa oleh Lebai Wan, setiap kumpulan mula bergerak. Ada sebahagian cari di kawasan paya, bukit dan hutan, manakala sebahagian lagi cari di kawasan pokok getah. Kami hanya bertemankan lampu suluh bagi menerangi kegelapan malam. Kemudiannya, terdengarlah orang memanggil-manggil nama budak itu. Panggilan itu datang dari semua arah. Din! Din! Din! Begitulah keadaannya, agak riuh dengan panggilan itu. Lama, lama panggilan itu dibuat. Dalam setengah jam, tak putus-putus. Tetapi budak itu tetap tidak menyahut setiap panggilan tersebut. Seperti yang dijanjikan, apa juga hasil yang didapati, jumpa ke tak jumpa ke, aku dengan orang kampung akan berkumpul semula di rumah ketua kampung bagi melepaskan penat dan bagi pencarian yang seterusnya. Sementara itu, ada beberapa orang perempuan dipanggil oleh Mak Mah untuk masuk ke dalam rumah ketua kampung. Dia adalah isteri kepada ketua kampung. Mereka akan memasak makanan untuk dijamukan kepada orang kampung yang mungkin kelaparan dan haus dahaga selepas seharian penat mencari. Tetapi masing-masing hampa kerana pencarian tidak menghasilkan apa-apa. Manalah dia pergi ni? Mana dia hilang ni? Siapalah punya kerja? Nak melawak kot. Lama dah tak melawak. Sambung ketua kampung dengan penuh tegas. Malam itu, dia nampak serius dan garang. Aku tahu, dia serius dan garang bukan dengan orang kampung, tetapi dengan benda itu. Mungkin benda itulah yang sembunyikan Din. Dia nak melawak kasar dengan orang kampung kot. Sebenarnya dulu dah terjadi 2-3 kali. Kali ini terjadi lagi. Sakan, cari tak jumpa, panggil tak menyahut. Sampai semua naik letih dan naik hairan.

Sebagai habuan kepada letih itu, keluarlah Makmah dengan beberapa orang perempuan membawa minuman dan sedikit juadah. Ia masih panas dan nampak asapnya. Bihun goreng dengan teh o. Selepas bihun diceduk ke dalam pinggan dan air teh o dituang ke dalam cawan, kami pun menjamu selera. Selepas makan, kami mendapat arahan daripada ketua kampung untuk meneruskan pencarian. Tetapi kali ini, kami bertukar kawasan pula. Aku di kawasan bukit. Kawasan ini merupakan kawasan yang lebih mencabar. Ia mencabar kerana sebahagiannya adalah hutan dan sebahagian lagi adalah kebun tua kepunyaan Tok Mah. Tanahnya tanah merah. Lepas-lepas hujan begitu, tanahnya menjadi licin. Silap-silap hari bulan boleh tergelincir akibat tersilap langkah atau tersadung akar getah yang bersirat-sirat itu. Ditambah lagi dengan kawasan itu merupakan kawasan bahaya. Binatang berbisa pun banyak seperti ular, lipan, kalajengking dan sebagainya. Setelah hampir sejam mencari, masa pun dah dekat 10 malam. Din tak kunjung jelma. Masing-masing dah naik buntu. Dan kami berhimpun sekali lagi di halaman rumah ketua kampung. Kali ini ketua kampung merancang dan bersepakat untuk berusaha buat kali yang penghabisan setelah pencarian gagal mendapat hasilnya. Kalau gagal juga, esok kena buat laporan di balai polis. Aku tahu apakah usaha yang penghabisan itu. Usaha itu adalah usaha seperti kejadian-kejadian yang pernah berlaku beberapa tahun dahulu. Haji Mahat mula terbayang di hadapan mataku. Dialah yang akan dipanggil untuk mengembalikan Din ke sisi kerana Din hilang tanpa jejak. Ketua kampung mengarahkan Pak Lang Man untuk menjemput Haji Mahat kemari. Dalam 40 minit selepas ini, dia akan berada bersama-sama kami. InsyaAllah. Untuk ke rumahnya dalam 15 minit perjalanan. Sementara Haji Mahat tiba, ketua kampung bersoal jawab dengan Mak Din yang aku panggil Mak Ngatum. Kami begitu tak sabar nak dengar kisahnya. Begini kisahnya. Masing-masing menadah telinga, menajamkan pandangan. Punyalah duk tunggu, apakah kisahnya? Baik, petang itu dalam pukul 5, suasana sekeliling agak gelap, menandakan hari nak hujan. Mak Ngah sedang memasak untuk makan malam. Dia teringat, kain masih dipenyidai. Jika kain tidak diangkat, sudah tentu basah ditimpa hujan. Dia sendiri tak boleh mengangkatnya kerana sedang menggoreng lauk. Takut lauk itu pula hangit di dalam kuali. Pada masa itu, dia terlihat Din di halaman rumah. Dia dengan kawan-kawannya sedang bermain. Din ni anak ketiga Mak Ngah, berusia 9 tahun. Dia minta tolong Din untuk angkatkan pakaian itu. Banyak kali dia memanggil nama Din. Din menyahut panggilannya. Tetapi apa yang diminta oleh Mak Ngah, Din tak lakukan. Mak Ngah naik berang hasil perbuatan Din itu.

Sebaik sahaja lauk yang sedang digorengnya itu masak, dia keluar untuk mengangkat kain kerana hujan sudah mula turun. Apabila semua pakaian itu selesai diangkat, dia terus mematahkan sebatang ranting. Tujuannya nak merembas Din yang degil tu. Amboi, katanya. Apabila dah main, apa yang disuruh tak nak buat. Letter mengah sambil terus mengejar Din, tetapi tak dapatlah pula. Oleh kerana Mak Ngah tak terkejar, Mak Ngah tinggalkan Din di tepi bukit itu. Dan Ti Hang, balik sagi siap Hang. Aku suruh bapak Hang rembai Hang. Badan muka ketegak sampai tak tahu dah habak. Rungut Mak Ngah sambil berjalan pulang ke rumahnya. Hari semakin petang, petang menuju senja. Mak Ngah dah mula gelisah. Kelibat Din tak nampak-nampak. Sedangkan anak-anak Mak Ngah yang lain sudah berada di dalam rumah. Mak Ngah telah beritahu Pak Ngah. Pak Ngah sudah mula risau. Kampung ni jangan main-main. Dah banyak kes macam ni. Pak Ngah mula mencari serata tempat, tetapi masih tidak jumpa. Apabila hari semakin lewat, Pak Ngah meminta Mak Ngah beritahu ketua kampung. Sedangkan Pak Ngah meneruskan pencarian. Setidak-tidaknya ketua kampung akan meminta orang kampung menolong Pak Ngah dan Mak Ngah mencari Din, seperti apa yang sedang berlaku sekarang ini. Sekarang ini pencarian bertemu jalan buntu. Jalan terakhir hanya terletak kepada pengamal perbuatan tradisional, iaitu Haji Mahat. Ya, Pak Lang sudah menjemputnya. Satgi sampailah tu. Masing-masing tak sabar menanti ketibaan Haji Mahat. Kita nak ajar sikit makhluk tu. Nak melawak sangat konon. Tak lama selepas itu Haji Mahat tiba bersama-sama Pak Lang. Haji Mahat, dalam 60-an usianya, bertubuh tegap dan sasa, bermisai lebat dan melentik misainya. Wajahnya serius, seakan-akan bengis. Tak payah ceritalah, Haji Mahat sudah tahu musibah yang menimpa. Dia terus melutut di tanah sambil membaca sesuatu. Kami memerhati situasi itu dengan rasa seram. Meremang bulu roma tak terkira. Tiba-tiba, angin bertiup lembut. Terasa sejuk menyentuh tubuh. Agaknya itu petanda awal yang makhluk itu marah dengan Haji Mahat. Tetapi Haji Mahat cuba pertahankan. Kali ini lebih kuat bacaan mantranya. Kelihatan jari telunjuk Haji Mahat mengguris-guris permukaan tanah seperti melukis gambar raja. Kami sebenarnya tak faham. Cuma Haji Mahat sahaja yang tahu apa yang terselindung di sebalik lukisan itu. Itulah arah dia. Pi cari. Ada tu, duduk tengah baring. Suara Haji Mahat sambil telunjuk menunding ke arah rumah Tok Jang Esa. Kami beramai-ramai terus berlari ke arah yang dinyatakan itu. Hanya sekejap, dalam 5 minit pun tak sampai, ada seorang bersuara. Ni dia, ni dia. Ni duduk tengah tidur atas pangkin bawah rumah Tok dia ni. Baik punya tidur. Kami semua serbu ke bawah rumah Tok Jang Esa. Pak Ngah gerakkan Din dengan menggoncang-goncang tubuhnya. Din. Din bangun dengan terpinga-pinga. Wajah Din pucat lesi. Apa cerita Din? Hampir mana? Tanya ketua kampung. Kami memberi masa untuk Din bertenang. Tak lama selepas itu, dia mula bercerita. Katanya, selepas emaknya mengejar dia dengan ranting, dia berlari ke arah bukit. Di lereng bukit, dia terjumpa seseorang. Orang itu mengajak Din untuk selamatkan diri. Din pun mengikutnya. Menurut orang itu, Din akan selamat selagi berada bersama-sama dengannya. Din telah masuk ke dalam rumahnya yang indah, lagi bercahaya. Din diminta duduk dengan tenang dan melupakan kejadian yang berlaku. Tidak lama selepas itu, Din dihidangkan dengan makanan dan minuman. Din menjamah juadah itu kerana dia sangat lapar. Selepas itu, Din dibawa bersiar-siar. Kata Din, dia boleh bergerak dengan pantas dari satu tempat ke satu tempat seolah-olah boleh terbang. Sangat seronok katanya, sehingga dilupa kepada ayah dan emaknya. Semasa dimasuk semula ke rumah itu, semasa itulah dia mendengar orang ramai memanggil namanya. Dia nak menyahut panggilan tersebut, tetapi lidahnya kelu, tak ada suara. Dia nampak orang ramai lalu lalang di hadapannya, tetapi dia tidak berupaya menyapa mereka. Akhirnya, dia dihantar ke bawah rumah datuknya setelah dia disembunyikan begitu lama. Din tertidur di situ sehingga dia digerakkan.
apa yang pelik dan menjadi tanda tanya, kawasan itu telah dicari sebelum ini, tetapi tidak pula ditemui Din. Din telah disorok hantu, jelas ketua kampung. Dia dapat dikembalikan dengan pertolongan Haji Mahat. Terima kasih tidak terhingga kepada Haji Mahat. Keesokannya dengan berita Din telah muntah. Muntah Din ada cacing yang bergerak-gerak. Itulah yang Din makan semalam. Bukan makanan yang enak-enak, tapi mual pula rasanya. Dan itulah salah satu kejadian aneh, misteri, menakutkan dan menyeramkan yang pernah berlaku di kampungku. Kampung Cangkat Daing, daerah Sungai Bakap, sekitar tahun 80-an dahulu. Dengar ceritanya, kampungku asalnya hutan, tak dihuni sesiapa. Pada tahun 40-an, ia dipugar dan dijadikan penempatan tentera British. Mulai saat itu hingga ke hari ini, penduduk mula sedar kampungku ini juga dihuni oleh makhluk lain. Apa yang penting, insafkan diri. Semoga kita diampunkan segala dosa, dan apa jua yang berlaku adalah ketentuan daripada Ilahi. Kini, sejarah seram yang menimpa diri Din sentiasa segar dalam ingatan dan menjadi kenangan. Din dah tak ada lagi. Din dijemput Ilahi akibat COVID-19 yang lalu. Semoga arwah Din tenang di sana dan diampunkan segala dosa-dosanya. Nur Azuddin Ali, itulah nama sebenarnya. Al-Fatihah untuk arwah.

Rory Marantika, Biarlah Bulan Berbicara. Coretan itu tadi telah pun disampaikan oleh Nick El Azhar Omar dan terima kasih kepada penerbitnya Diani Shazlina Ahmad Rasdi. Sampai di sini sahaja tugasan saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik. Selepas ini rakan penyampai Firdaus Isa akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Ritma klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama berdah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa terus setia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Rabu 25 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Nadia Ahmad yang menemani saudara dalam Mestika Klasik. Baiklah saudara, bermula 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Ritma Klasik.
4: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
0: Radio Klasik menggami kenangan irama merdah zaman. Kembali bertemankan saya, Firdaus Isa, dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, terima kasih kepada yang temankan saya di laman WhatsApp Radio Klasik yang melaporkan diri. Kita ada Norma Hashim di Mutiara Damansara, Abel Zali di Seremban Duo, Syarif Amir di Alostar, Kak Tipah di Parit Sulong, Nanino di Bukit Beruntung, Kak Muzlah Temon di Bukit Kapar Kelang, Kak Wan Nuriza di Yan Kedah, Azizah Osman di Sungai Petani, siapa lagi? Jaya Kesuma, Sauda di Tanjung Malim, Kak Arus di Kuang Selangor, Lin Banjari di Kampung Bingan Parit Laut, siapa lagi? Kita ada Jalil Paimin, kita ada Mentua Tan di Kuching Sarawak, kita ada Hamidah Kasim, Batu Berendam, Osman Dahan, Acik Fatimah Zah, Kak An pun ada di Bandar Estek, Emma Rahimah di Brunei Darussalam, siapa lagi? Kita ada Hajah Sarah, Haji Karsid, dan juga ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik. Ada yang dengarkan dalam kereta, ada yang dengarkan di kebun, ada yang dengarkan katanya sambil ngombi kopi. Baiklah, jangan lupa untuk ikuti rakan niaga Taman Menggamit Kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti. Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dengarkan lagu Ku Pendam Rindu, Bob Rizal, dan juga Ku Pendam Sebuah Duka, Datuk Haji Ibrahim di Radio Klasik Menggami Kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Biz On Air hari ini, Bella bersama-sama dengan seorang juruterapi saraf wanita. Ayo kita berkenalan dengan Puan Aisyah. Assalamualaikum, selamat petang Puan Aisyah.
2: Waalaikumsalam.
1: Boleh Puan Aisyah kongsikan dengan pendengar di Biz On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan petang ini, tentang perkhidmatan yang Puan Aisyah buat?
2: Okey, saya sekarang buat urutan saraf untuk wanita, khusus untuk wanita, untuk urutan badan lah. Lain tu saya ada buat urutan untuk berpantang juga, untuk ibu-ibu yang selepas bersalin. Banyaklah sebenarnya jenis-jenis urutan yang saya buat. Penyakit trending kita sekarang ni, urutan seketika. Urutan ni khas untuk orang yang selalu banyak kerja dalam keadaan duduk kan. So ramai, rata-rata sekarang banyak yang jenis duduk lama pun sakit, duduk kejap pun sakit. Jenis yang cepat kaki tebal satu-satunya tu, itu sekarang ni adalah penyakit trending sekarang lah.
1: Sejak bila Puan Aisyah mula menceburi bidang ataupun perkhidmatan mengurut ini?
2: Kalau officially, saya start pada tahun 2011. Sebenarnya dulu saya buat benda ni as a, macam tolong-tolong kawan je dekat ofis. Ada yang sakit bahu, sakit melikat, kadang-kadang tangan kebal. Saya mula-mula benda ni saya buat sebagai macam takpelah, kita tolong-tolong je kan. Lepas tu lama kelamaan makin ramai pula permintaan. Masa tu saya kerja sebagai kerani lah dekat satu syarikat di KL. So, selepas pada tu bila sambutan tu macam menggalakkan, lepas tu kawan-kawan yang pernah kena urut dengan saya pun rasa macam leganya, kenapa kau tak buat je benda ni sebagai macam part time kan. Sejak tu saya terfikir, bila kita tolong orang tu, bila orang tu sihat, kita rasa macam ada satu rasa yang rasa lega, rasa macam best juga kan, rasa dapat tolong orang ni. Macam tu, start tu lah. Daripada tahun-tahun tu lah saya fikir, okay, tak apalah, benda ni kita boleh buat sebagai part time untuk tolong-tolong orang. Macam tu.
1: Macam mana tahu Puan Aisyah boleh mengurut? Ada kepakaran mengurut tu?
2: Sebenarnya dulu kalau ikutkan saya punya history family, memang daripada kecil ni memang atuk, nenek, makcik-makcik memang selalu panggil nama saya. Setiap petang je akan, Aisyah, datang urut, urut kaki, urut ni apa semua. Daripada kecil sebenarnya kira kita punya culture family lah, memang suka urut-urut macam tu. Tapi bila dah besar, masa saya ingat lagi masa zaman sekolah, masa saya 15 tahun, kawan-kawan terselio main bola jaring, yang bersukan apa semua tu kan. Dari situ saya dah rasa macam, kawan-kawan saya ada masalah macam-macam ni, saya boleh tolong kan. So daripada situ lah saya rasa, masa tu umur saya 15 tahun, saya dah rasa macam aku boleh urut orang kan, macam itu.
1: Berbalik kepada rawatan-rawatan yang Aisyah buat ataupun urutan yang Aisyah buat, boleh cerita urutan yang bagaimana?
2: Sebenarnya urutan ni dia ramai je orang boleh buat urutan kan. Tapi saya punya jenis urutan spesifik pada urutan saraf. Maknanya kalau masalah-masalah yang macam orang tu tangan kebal, tangan tak boleh angkat, macam berjalan pun macam dah sedengkut-dengkut macam tu kan. Macam saya lebih tertumpu kepada tisu massage lah macam tu. Saya bukan yang urutan yang orang selalu buat kan, selalu kadang-kadang kan relaxing, aromaterapi. Tapi saya jenis urutan adalah urutan yang betul-betul urutan yang kena pada saraf.
1: Boleh kongsikan dengan pendengar pengalaman dan juga cabaran dalam perkhidmatan yang Puan Aisyah tawarkan ni?
2: Okey, cabaran dia permintaan tinggi, tapi saya tak boleh tolong semua orang. Macam tu. Sekarang ni cabaran saya macam tu. Ramai orang yang sakit, tapi dalam masa yang sama saya belum mampu untuk hasilkan tenaga kerja yang lain untuk bantu saya buat urutan saraf ni. Sebab permintaan memang sangat tinggi bila. Kita ada plan juga untuk ajar rakan-rakan lain untuk mengenal cara urutan saraf ni. Itulah cabaran saya setakat ni. Untuk urutan, untuk kursus urutan tu saya ada menghadiri kursus-kursus urutan yang dianjur oleh College Community Ledang di Tangkak. Saya memang ambil semua jenis urutan tu, urutan berpantang, urutan saraf, urutan seksologi, urutan stroke. Ada lagi 3-4 jenis urutan yang saya memang ambil khusus dekat sana. Dan saya pun dah berjaya untuk dapatkan kerja kemahiran Malaysia dan diploma kemahiran Malaysia bahagian urut terapi.
1: Biasanya pelanggan akan ambil perkhidmatan apa dengan Puan Aisyah?
2: Urutan seluruh badan, especially bahagian belikat dan pinggang. Majoriti yang akan ambil urutan itulah. Kira ikut pada customer punya sakit. Kalau dia mengadu, saya serap migrain, serap sakit kepala. So, kita akan suggestkan, okay, kalau macam ni, kita akan buat urutan saraf yang kita akan ambil daripada saraf-saraf bahu, belikat dan kepala. Macam tu. Tapi majoritinya memang permintaan untuk urutan belikat lah yang paling orang cari.
1: Bagaimana pula dengan harga urutan-urutan yang Puan Aisyah tawarkan?
2: Kalau jenis harga, sebenarnya saya ada banyak je. Kadang-kadang ada orang datang untuk rasa kita punya tangan kan. Orang akan, tak boleh tak nak urut bahu dengan kepala? Boleh, saya boleh je buat yang sikit-sikit tu pun saya ni je. Tapi dengan syarat selalunya customer akan walk in pada saya lah kalau urutan yang sikit-sikit ni. Tapi kalau pelanggan memang minta kita untuk ke rumah, selalunya minimum memang akan ambil urutan seluruh badan lah. So, Aziz pun dalam lingkungan 60 ke 250, macam itu.
1: Jadi bagaimana untuk membuat tempahan urutan dengan Puan Aisyah ni?
2: Kalau nak cari saya, boleh WhatsApp terus dekat nombor 017-247-1553 ataupun boleh pergi dekat IG saya, saya Nelisha_Duan, dan TikTok saya boleh cari di Elias Jejari Klasik. Kalau ikutkan sekarang ni saya cover di area Kuala Lumpur dan Kota Baru Kelantan. Jangan risau sebab kita punya pelanggan memang ada dekat Johor, ada dekat KL kan. Lepas ni kita akan buka slot tu mungkin dalam 2 bulan 1 minggu kita akan berada di KL. 2 bulan 1 minggu kita akan berada di Johor. Dan yang hari biasa tu memang akan customer boleh cari saya di area-area Kelantan lah, Kota Baru Kelantan lah especially dia.
1: Okey, baik. Terima kasih Puan Aisyah untuk Biz On Air ataupun Rakan Niaga Taman Megamit kenangan petang ini. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Terima kasih.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Anak merantau teraka katanya setiap hari dengarkan Radio Klasik sambil memandu lori ya, dan suka tadi dengan lagu duet antara Haid Amir dan Uji Rashid. Katanya lagu tadi saya tunjukkan khas buat semua truckers-truckers kat Malaysia ni. Hati-hati semasa memandu, ingat orang tersayang kat rumah, kata anak merantau. Dempau juga memandu dan dengarkan Radio Klasik. Juga Haya DPJ yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Tapi dia kata, Haya kata, bila dalam jam, dalam kesesakan lalu lintas dalam kereta, dengarkan Radio Klasik, rasa tenang jiwa. Baiklah, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman saudara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 104 hingga 107.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya.

0: وللكافرين عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, yakni ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad. Sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebulat hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan atau wahyu dari Tuhan kamu. Padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar.

0: Apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, yakni batalkan, atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu?
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ardh

0: Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang maha menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. #penyaranjakim.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang pukul 7.43 minit malam. Mampiri pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam saya ketinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 malam kita ada berita dan kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam ritma di Klasik pada pukul 9.15 minit malam nanti. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.
1: Lo masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sepanjang jalan kenangan.
1: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
0: Sepanjang jalan kenangan.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mussaghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza salla wahdahu falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu solat bersendirian, maka solatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
3: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: atas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Common Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
1: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
2: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
3: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lemburayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lemburaya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lemburaya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lemburaya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara Regu Berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Shevon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama mahatang kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Radio Klasik menggambarkan.

0: Ritma Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 9.17 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, dengarkan lagu Nora, Latif Ibrahim dan juga lagu Kasihku Pendam di Dalam Diam. Flora Santos hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 9.27 minit malam. Kembali bertemankan saya dalam Ritma Klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Bagaimana cuaca di tempat saudara? Hujan ke? Panas ke? Mendung ke? Jadi boleh kongsikan di talian 013-5656-128. Saya nak tahu cuaca di tempat saudara. Lepas ini ada lagu Diam-Diam Rindu Mus Mudadi, diikuti lagu Diam-Diam Jatuh Cinta Ramlaram dan juga Dalam Diam Aku Menyintaimu. Kumpulan Sting hanya di Radio Klasik, Ritma Klasik.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah. Apa kata saya bacakan kiriman WhatsApp cerita tentang keadaan cuaca di tempat pendengar Radio Klasik. Antara yang kirimkan kiriman cuaca, Hamidi Nur di Alor Pongsu katanya hari ini hujan. Siapa lagi? Aizah Rahman, cuaca di Gombak katanya alhamdulillah cerah. Syukur nikmat ilahi cerah. Dan juga Kak Roy di Johor. Johor katanya pantun pula. Selamat malam sahabat semua pendengar setia Radio Klasik. Lagu lama tetap terasa, menusuk jiwa penuh kenangan. Walau usia terus berjalan, memori lama tetap dikenang. Radio Klasik penawar kerinduan, menggamit kenangan sepanjang zaman. Panjang pantunnya. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Pilih-Pilih Tebu Edi Sila Tongga. Diikuti lagu Kerana Dirikan Elvis Sukasih dan juga Malu Tapi Mahu The Goodman Brothers.

0: Ritma Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merdeka zaman. Waktu sekarang pukul 9.55 minit malam, hampir pukul 10 malam. Macam biasa, pukul 10 malam hingga 11 malam, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan lagu rakaman Piring Hitam dalam nostalgia di Klasik. Baiklah, terima kasih. Zalah Hussein di Ipoh kata tak hujan dah. Ha, Ipoh dah tak hujan 2 hari. Ha, katanya kalau tak hujan juga esok kena siram pokok bunga. Imah Marang kata, terus dengarkan Radio Klasik irama merentas zaman. Apa lagi keadaan cuaca di tempat saudara? Opa Saimah di Taman Layang-Layang katanya di Keluang Johor tengah hari panas, jadi cuci baju semua kering, petang mendung siap ada guruh dan yang kuat, tapi tak jadi hujan, malam baru hujan. Jadi malam ni sedap tidur di Keluang Johor, Opa Saimah di Layang-Layang Keluang Johor. Baiklah, lepas ini kita dengarkan Nostalgia di Klasik.

0: dalam Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 10.31 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya Asrul Bakar dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah saudara, terima kasih saya ucapkan kepada yang terus menyapa saya, di antaranya Acik Sa'diah Osman, katanya ada lagu Ahmad Chaiz. Terima kasih. Induk Maimun, selamat malam, lama tak menyapa. Mas Alusta, semoga tenang dan senang bersama DJ AB. Kak Muzida Timon, Nur Hapipah Desaru, selamat malam DJ AB. Baiklah, Nostalgia di Klasik malam ini kita teruskan dengan 4 buah lagu lagi. Lagu yang pertama, Taman Kembang Disayang, filem Dandan Setia pada tahun 1959, nyanyian dari Rahmah Rahmat dan Suara Ramai. Filem Taman Puteri Gunung Ledang pada tahun 1961 dengan lagunya Taman Kesuma, nyanyian dari Rosia Cik dan R. Ismail. Selanjutnya, Tiru Macam Saya, filem Hujan Panas yang diterbitkan pada tahun 1953, nyanyian Nona Aisyah. Dan Bukan Salah Ibu Mengandung, filem Bukan Salah Ibu Mengandung yang diterbitkan pada tahun 1969, nyanyian dari Habibah Yaakob.

0: dalam Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 10.49 minit malam. Masih lagi bertemankan saya, Azrul Bakar, dalam Nostalgia di Klasik. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terus menyapa saya di sini, Kak Alifah Kajang, Nur Hapipa Desaru, Osman Goodbye, Hasnah Minah, Kampung Bukit Hijau, Acik Jamia Jabar, Mersing, Kak Min Rahim, Johor Bahru, Tok Mio, Taman Simpang Taiping, Mandak Izzat Petani, Abang Khairuddin, Kelana Jaya, Imam Marang. Baik, Nostalgia di Klasik diteruskan dengan lagu Terbang Burung Terbang, filem Anak Bapa tahun 1966, nyanyian dari Tan Sri P. Ramli. Aku Dah Sayang, filem Aksi Kucing, terbitan tahun 1966, nyanyian dari Dato' Ahmad Daud. Darah Muda, terbitan 1963, nyanyian dari Puan Sri Saloma dan Tiga Serama. Dan satu lagi lagu filem Jangan Menjeling, terbitan dari filem Jeritan Batin yang diterbitkan pada tahun 1964, nyanyian dari Normadiah dan Aziz Jaafar.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Terima kasih kepada Asrul Bakar ataupun AB. Saya kembali ambil tugasan dia untuk buat penutup. Jadi waktu sekarang pukul 10.54 minit malam, hampir di pukul 11 malam. Pukul 11 malam ada berita. Selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah kita jumpa lagi. Dan kepada yang merindui suara Asrul Bakar, boleh bersama Asrul pada 22 hari bulan nanti. Radio Klasik menggami kenangan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Ha? Tahun depan baru cadangnya.
0: Sama-sama mahata kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti eh?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil?
1: Ha.

0: sepanjang jalan kenangan, irama tambah henti.
1: Baru tengok, ambo rasa berkenan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Classic. Sujana Arkai pada hari ini.
1: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini dan kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada hari ini pada surah Ibrahim bermula pada ayat yang 25 sehingga ayat 33. Kita masih lagi berada pada juzuk yang ke-13.

0: لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العظيم.
1: Di antara beberapa pelajaran intipati ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, perumpamaan Allah terhadap orang yang kufur dan syirik dan segala perbuatan yang tidak baik adalah umpama pohon yang buruk. Orang yang kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya akan ditempatkan di neraka Jahannam. Dan yang akhir, pada hari kiamat, tidak ada penebusan dosa dan pertolongan daripada sahabat handai melainkan amal soleh dan bersedekah seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dan rahmati Allah, alhamdulillah. Demikian tadi bacaan Al-Quran kita, dan insya-Allah kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM menjana minda. #penyiaranjakim.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

kampung diberi sedikit taklimat tentang apa yang berlaku. Selepas bacaan doa oleh Lebai Wan, setiap kumpulan mula bergerak. Ada sebahagian cari di kawasan paya, bukit dan hutan, manakala sebahagian lagi cari di kawasan pokok getah. Kami hanya bertemankan lampu suluh bagi menerangi kegelapan malam. Kemudiannya, terdengarlah orang memanggil-manggil nama budak itu. Panggilan itu datang dari semua arah. Din! Din! Din! Begitulah keadaannya, agak riuh dengan panggilan itu. Lama, lama panggilan itu dibuat. Dalam setengah jam, tak putus-putus. Tetapi budak itu tetap tidak menyahut setiap panggilan tersebut. Seperti yang dijanjikan, apa juga hasil yang didapati, jumpa ke tak jumpa ke, aku dengan orang kampung akan berkumpul semula di rumah ketua kampung bagi melepaskan penat dan bagi pencarian yang seterusnya. Sementara itu, ada beberapa orang perempuan dipanggil oleh mak-mah untuk masuk ke dalam rumah ketua kampung. Dia adalah isteri kepada ketua kampung. Mereka akan memasak makanan untuk dijamukan kepada orang kampung yang mungkin kelaparan dan haus dahaga selepas seharian penat mencari. Tetapi masing-masing hampa kerana pencarian tidak menghasilkan apa-apa. Manalah dia api ni? Mana dia hilang ni? Siapalah punya kerja? Nak melawak kot. Lama dah tak melawak. Sambung ketua kampung dengan penuh tegas. Malam itu, dia nampak serius dan garang. Aku tahu, dia serius dan garang bukan dengan orang kampung, tetapi dengan benda itu. Mungkin benda itulah yang sembunyikan Din. Dia nak melawak kasak dengan orang kampung kot. Sebenarnya dulu dah terjadi 2-3 kali. Kali ini terjadi lagi. Sakan, cari tak jumpa, panggil tak menyahut. Sampai semua naik letih dan naik hairan.

Sebagai habuan kepada letih itu, keluarlah Mak Mah dengan beberapa orang perempuan membawa minuman dan sedikit juadah yang masih panas dan nampak asapnya. Bihun goreng dengan teh o. Selepas bihun dicedok ke dalam pinggan dan air teh o dituang ke dalam cawan, kami pun menjamu selera. Selepas makan, kami mendapat arahan daripada ketua kampung untuk meneruskan pencarian. Tetapi kali ini, kami bertukar kawasan pula. Aku di kawasan bukit. Kawasan ini merupakan kawasan yang lebih mencabar. Ia mencabar kerana sebahagiannya adalah hutan dan sebahagian lagi adalah kebun tua kepunyaan Tok Mah. Tanahnya tanah merah. Lepas-lepas hujan begitu, tanahnya menjadi licin. Silap-silap hari bulan boleh tergelincir akibat tersilap langkah atau tersadung akar getah yang bersirat-sirat itu. Ditambah lagi dengan kawasan itu merupakan kawasan bahaya. Binatang berbisa pun banyak seperti ular, lipan, kalajengking dan sebagainya. Setelah hampir sejam mencari, masa pun dah dekat 10 malam. Din tak kunjung jelma. Masing-masing dah naik buntu. Dan kami berhimpun sekali lagi di halaman rumah ketua kampung. Kali ini ketua kampung merancang dan bersepakat untuk berusaha buat kali yang penghabisan setelah pencarian gagal mendapat hasilnya. Kalau gagal juga, esok kena buat laporan di balai polis. Aku tahu apakah usaha yang penghabisan itu. Usaha itu adalah usaha seperti kejadian-kejadian yang pernah berlaku beberapa tahun dahulu. Haji Mahat mula terbayang di hadapan mataku. Dialah yang akan dipanggil untuk mengembalikan Din ke sisi kerana Din hilang tanpa jejak. Ketua kampung mengarahkan Pak Lang Man untuk menjemput Haji Mahat kemari. Dalam 40 minit selepas ini, dia akan berada bersama-sama kami. InsyaAllah. Untuk ke rumahnya dalam 15 minit perjalanan. Sementara Haji Mahat tiba, ketua kampung bersoal jawab dengan Mak Din yang aku panggil Mak Ngatum. Kami begitu tak sabar nak dengar kisahnya. Begini kisahnya. Masing-masing menadah telinga, menajamkan pandangan. Punyalah duk tunggu apakah kisahnya. Baik, petang itu dalam pukul 5, suasana sekeliling agak gelap, menandakan hari nak hujan. Mak Ngah sedang memasak untuk makan malam. Dia teringat kain masih dipenyidai. Jika kain tidak diangkat, sudah tentu basah ditimpa hujan. Dia sendiri tak boleh mengangkatnya kerana sedang menggoreng lauk. Takut lauk itu pula hangit di dalam kuali. Pada masa itu, dia terlihat Din di halaman rumah. Dia dengan kawan-kawannya sedang bermain. Din ni anak ketiga Mak Ngah, berusia 9 tahun. Dia minta tolong Din untuk angkatkan pakaian itu. Banyak kali dia memanggil nama Din. Din menyahut panggilannya. Tetapi apa yang diminta oleh Mak Ngah, Din tak lakukan. Mak Ngah naik berang hasil perbuatan Din itu.

Sebaik sahaja lauk yang sedang digorengnya itu masak, dia keluar untuk mengangkat kain kerana hujan sudah mula turun. Apabila semua pakaian itu selesai diangkat, dia terus mematahkan sebatang ranting. Tujuannya nak merembas Din yang degil tu. Amboi, katanya. Apabila dah main, apa yang disuruh tak nak buat. Letter mengah sambil terus mengejar Din, tetapi tak dapatlah pula. Oleh kerana Mak Ngah tak terkejar, Mak Ngah tinggalkan Din di tepi bukit itu. Dan Ti Hang, balik sagi siap Hang. Aku suruh bapa Hang rembai Hang. Badan muka ketegak sampai tak tahu dah habak. Rungut Mak Ngah sambil berjalan pulang ke rumahnya. Hari semakin petang. Petang menuju senja. Mak Ngah dah mula gelisah. Kelibat Din tak nampak-nampak. Sedangkan anak-anak Mak Ngah yang lain sudah berada di dalam rumah. Mak Ngah telah beritahu Pak Ngah. Pak Ngah sudah mula risau. Kampung ni jangan main-main. Dah banyak kes macam ni. Pak Ngah mula mencari serata tempat, tetapi masih tidak jumpa. Apabila hari semakin lewat, Pak Ngah meminta Mak Ngah beritahu ketua kampung. Sedangkan Pak Ngah meneruskan pencarian. Setidak-tidaknya ketua kampung akan meminta orang kampung menolong Pak Ngah dan Mak Ngah mencari Din, seperti apa yang sedang berlaku sekarang ini. Sekarang ini pencarian bertemu jalan buntu. Jalan terakhir hanya terletak kepada pengamal perubatan tradisional, iaitu Haji Mahat. Ya, Pak Lang sudah menjemputnya. Satgi sampailah tu. Masing-masing tak sabar menanti ketibaan Haji Mahat. Kita nak ajar sikit makhluk tu. Nak melawak sangat konon. Tak lama selepas itu Haji Mahat tiba bersama-sama Pak Lang. Haji Mahat dalam 60-an usianya, bertubuh tegap dan sasa, bermisai lebat dan melentik misainya. Wajahnya serius, seakan-akan bengis. Tak payah ceritalah, Haji Mahat sudah tahu musibah yang menimpa. Dia terus melutut di tanah sambil membaca sesuatu. Kami memerhati situasi itu dengan rasa seram. Meremang bulu roma tak terkira. Tiba-tiba angin bertiup lembut, terasa sejuk menyentuh tubuh. Agaknya itu petanda awal yang makhluk itu marah dengan Haji Mahat. Tetapi Haji Mahat cuba pertahankan. Kali ini lebih kuat bacaan mantranya. Kelihatan jari telunjuk Haji Mahat mengguris-guris permukaan tanah seperti melukis gambar raja. Kami sebenarnya tak faham, cuma Haji Mahat sahaja yang tahu apa yang terselindung di sebalik lukisan itu. Itulah arah dia. Pi cari. Ada tu, duduk tengah baring. Suara Haji Mahat sambil telunjuk menunding ke arah rumah Tok Jang Esa. Kami beramai-ramai terus berlari ke arah yang dinyatakan itu. Hanya sekejap, dalam 5 minit pun tak sampai, ada seorang bersuara. Ni dia, ni dia. Ni duduk tengah tidur atas pangking bawah rumah Tok dia ni. Baik punya tidur. Kami semua serbu ke bawah rumah Tok Jang Esa. Pak Ngah gerakkan Din dengan menggoncang-goncang tubuhnya. Din. Din bangun dengan terpinga-pinga. Wajah Din pucat lesi. Apa cerita Din? Hampi mana? Tanya ketua kampung. Kami memberi masa untuk Din bertenang. Tak lama selepas itu, dia mula bercerita. Katanya, selepas emaknya mengejar dia dengan ranting, dia berlari ke arah bukit. Di lereng bukit, dia terjumpa seseorang. Orang itu mengajak Din untuk selamatkan diri. Din pun mengikutnya. Menurut orang itu, Din akan selamat selagi berada bersama-sama dengannya. Din telah masuk ke dalam rumahnya yang indah, lagi bercahaya. Din diminta duduk dengan tenang dan melupakan kejadian yang berlaku. Tidak lama selepas itu, Din dihidangkan dengan makanan dan minuman. Din menjamah juadah itu kerana dia sangat lapar. Selepas itu, Din dibawa bersiar-siar. Kata Din, dia boleh bergerak dengan pantas dari satu tempat ke satu tempat seolah-olah boleh terbang. Sangat seronok katanya, sehingga dilupa kepada ayah dan emaknya. Semasa dimasuk semula ke rumah itu, semasa itulah dia mendengar orang ramai memanggil namanya. Dia nak menyahut panggilan tersebut, tetapi lidahnya kelu, tak ada suara. Dia nampak orang ramai lalu lalang di hadapannya, tetapi dia tidak berupaya menyapa mereka. Akhirnya dia dihantar ke bawah rumah datuknya setelah dia disembunyikan begitu lama. Din tertidur di situ sehingga dia digerakkan.
apa yang pelik dan menjadi tanda tanya, kawasan itu telah dicari sebelum ini tetapi tidak pula ditemui Din. Din telah disorok hantu, jelas ketua kampung. Dia dapat dikembalikan dengan pertolongan Haji Mahat. Terima kasih tidak terhingga kepada Haji Mahat. Keesokannya dengan berita Din telah muntah. Muntah Din ada cacing yang bergerak-gerak. Itulah yang Din makan semalam. Bukan makanan yang enak-enak, tapi mual pula rasanya. Dan itulah salah satu kejadian aneh, misteri, menakutkan dan menyeramkan yang pernah berlaku di kampungku. Kampung Cangkat Daing, daerah Sungai Bakap, sekitar tahun 80-an dahulu. Dengar ceritanya, kampungku asalnya hutan, tak dihuni sesiapa. Pada tahun 40-an, ia dipugar dan dijadikan penempatan tentera British. Mulai saat itu hingga ke hari ini, penduduk mula sedar kampungku ini juga dihuni oleh makhluk lain. Apa yang penting, insafkan diri. Semoga kita diampunkan segala dosa, dan apa jua yang berlaku adalah ketentuan daripada Ilahi. Kini, sejarah seram yang menimpa diri Din sentiasa segar dalam ingatan dan menjadi kenangan. Din dah tak ada lagi. Din dijemput Ilahi akibat COVID-19 yang lalu. Semoga arwah Din tenang di sana dan diampunkan segala dosa-dosanya. Nur Azuddin Ali, itulah nama sebenarnya. Al-Fatihah untuk arwah.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: dan lagu Adila Isnin hingga Khamis 5.30 petang eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Salamnya Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titik yang usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Ain.
3: Bunga Tanjung, putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3:15 petang. Hanya di Radio Klasik.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Salamnya Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titi yang usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
3: Bunga Tanjung putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 3:15 petang. Hanya di Radio Klasik.

Kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang

0: beri pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama lalu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar radio klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Syukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ini, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja, sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Money Classic 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamiah Hasan.
2: Sebatang sungai deras airnya, di titik yang usang pohon yo.
1: Tan Sri SM Salim.
3: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
1: Datuk Syarifah Ain.
4: Bunga Tanjung, putih berseri.
1: Senandung Pesona Klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3:15 petang. Hanya di Radio Klasik.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: tersebut membawa kepada perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ya. Tahun depan baru cadangnya.
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Oh. Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti eh?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana, Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 21 Mei 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk malaman saudara, azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, sementara syuruk untuk pagi ini 7.01 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dan juga saya doakan segalanya urusan untuk hari ini dipermudahkan walau apa saja yang dilakukan. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada dan juga kekalkan kesetiaan bersama. Hanya di

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Lo masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin juga ada yang baru je bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Pilihan yang tepat. Terus setia menjadikan antara yang terbaik kami di hati saudara sepanjang masa. Ayo saudara, mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa untuk diingati, dikenang. Tak kiralah suka, duka, pahit, manis ceritanya. Ayo kongsikan juga tarikh buat insan yang tersayang. Nak kongsikan buat mereka, hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Di jam yang berikutnya akan saya kongsikan dedikasi juga kiriman saudara. Seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita berhubung dengan lagu nyanyian Datuk Hatan, Selamat Datang Sayang. Terus kekal setia, Sajan Klasik.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: 21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di Zoo Negara.
1: Lepas masuk aplikasi MyJPJ, lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Saudara, hati manusia ni dia unik. Bila terlalu berharap, akan kecewa. Bila terlalu memendam, dia akan terluka. Tapi bila hati ni belajar menerima dan redha, dia akan jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan paksa semua orang untuk memahami hati kita. Ada luka yang hanya Allah saja yang tahu. Ada air mata yang jatuh tanpa siapa pun tahu. Kadang-kadang diam tu bukan bermakna kita kalah. Cuma penat untuk menjelaskan. Teruslah menjaga hati. Jangan terlalu membenci, nanti sukar memaafkan. Dan jangan terlalu berharap pada manusia, nanti mudah kecewa. Dan jangan terlalu ikut emosi, nanti hilang pertimbangan diri. Hati yang pernah hancur bukan bermakna kita lemah. Selalunya hati itulah yang paling banyak belajar tentang sabar, ikhlas dan kuat menghadapi hidup. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga saudara antara 3 juta pendengar kami yang luar biasa. Dengarkan tak kiralah di aplikasi RTM Klik. Juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik. Seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Gangguan Seksual Meningkat. 7.30 minit pagi. Suasana riang di hari raya. Oh, dan yang Junaina M. Amin. Saja klasik.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
5: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi? Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Baca apa tu, Alia? Serius nak muka tu?
2: Ni ha, baca portal berita RTM ni pasal peningkatan kes gangguan seksual. Untuk tahun 2025, sebanyak 1,038 kes dilaporkan berbanding 788 kes pada 2024.
1: Betul lah tu. Tu ha, dekat balai pun makin ramai tau yang datang buat laporan. Ah, ha, dulu ramai takut, malu nak buat laporan katanya. Ah, ha, tapi sekarang orang dah mula berani bersuara, Alia.
2: Baguslah macam tu, tapi risau juga bila dengar angka kes makin meningkat.
1: Yalah, betul lah tu. Tapi kan, ada satu benda yang masyarakat kena faham tau sebenarnya. Ha, bila bilangan laporan meningkat, ah ha, bukan saja bermaksud isu gangguan seksual ni semakin serius. Ah, ha, tapi ia turut mencerminkan tahap kesedaran mangsa yang makin berani tampil menuntut keadilan.
2: Maksudnya ini perubahan positif lah di kalangan masyarakat. Kalau sebelum ni gangguan dalam bentuk gurauan berbaur seksual dianggap normal. Tetapi sebenarnya boleh dilaporkan sekiranya kita rasa tak selesa dan terganggu.
1: Itulah masalahnya. Kadang-kadang kata-kata yang berlebih-lebih ni ha, yang boleh menyentuh hal-hal peribadi, usikan, gurauan lucah tentang tubuh badan, pakaian, macam-macam ayat menggoda, bahasa tubuh yang berbentuk seksual dianggap gurauan biasa tau.
2: Tapi kalau kita sendiri tak selesa, itu bukan gurauan tu, Saif. Itu gangguan. Ha, betul tak, Encik Polis?
1: Betul. Tapi lagi satu. Cabaran zaman sekarang ni, bukan setakat gurauan secara berdepan. Ha, dalam media sosial pun ada. Lagi menakutkan.
2: Betul tu. Untuk memastikan kes-kes begini dapat diatasi, pihak kerajaan telah mengambil pelbagai langkah termasuk menggubal Akta Anti Gangguan Seksual 2022 dalam kurungan Akta 840.
1: Oh, yang pinter. Bijak betul ya. Sebab pelaksanaan akta tu diperkukuh melalui garis panduan komprehensif yang merangkumi aspek pencegahan, tata cara tindakan serta perlindungan menyeluruh kepada mangsa. Bagi memastikan isu gangguan seksual ditangani secara lebih sistematik, berkesan dan bersepadu.
2: Penubuhan Tribunal Anti Gangguan Seksual, TAGS pun berperanan sebagai platform alternatif bagi menyelesaikan aduan kes gangguan seksual dengan lebih cepat. Mudah, kos pun berpatutan untuk mangsa tuntut hak mereka.
1: Pendidikan awal berkaitan hak dan perlindungan mangsa juga perlu diperkasakan bagi membentuk budaya sifar toleransi terhadap gangguan seksual dalam masyarakat.
2: Lebih membimbangkan. Gangguan seksual ni bukan melibatkan wanita je tau. Lelaki pun makin ramai jadi mangsa. Seram tak?
1: Serangat. Itulah pentingnya pendidikan awal mengenai gangguan seksual ni. Supaya kita sama-sama menghormati semua jantina. Tak kira lah lelaki ke perempuan.
2: Betul tu, Saif. Jangan kata wanita je sering diganggu dan disakiti. Lelaki pun ada yang tersakiti.
1: Cerita pasal lelaki ni. Lama now tak nampak Abang Haji. Apa khabar dia tu? Disakiti ke tersakiti?
2: Itu bukan disakiti.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
4: Radio Klasik.
5: Radio Klasik.

yang berada di Ipoh, frekuensi kami 88.3 Mega. Baik saudara, saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Kak Nur Rizan dari Alostak Kedah. Ucapan selamat hari lahir buat Chaldi yang berada di Tampin. Katanya hari ini adalah hari lahirnya, 21 Mei. Didoakan semoga sihat-sihat selalu dan rajin-rajin makan ubat. Seterusnya Pak Long Krau dari Bentong, Pahang. Ucapan selamat hari lahir buat isteri tersayang, tercinta, Saadiah binti Awang. Didoakan semoga diberikan kesihatan yang baik. Di bawah